0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi.

95,5 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yep, di jam 8 kita udah berpindah ke Prodo Hitlist ya. Yang mana dari jam 9 kita dapat info, dapat wangsit. Kok dapat wangsit sih? Dan jam 9 nanti kita akan ketemuan sama teman-teman dari himpunan mahasiswa Tekpen ya, atau Teknologi Pendidikan FKIP ULM. Jadi nanti kita akan bahas-bahas sesuatu. Ngobrolin apa, ditungguin aja teman-teman di Kita Indonesia. Dan tentunya di jam 8 ini kita ketemuan sama info-info terbaru ya dari dunia hiburan. So jangan kemana-mana, jangan sampai jadi kenangan juga deh. Tapi kalau kata Raisa boleh.

0: pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.

Oke, teman Pro 2, jam 8. Ini lagi rame nih teman Pro 2 di sini. Ada Rigen, Rispo dan Hibzi yang lagi protes-protes ya karena poster mereka dibikin blur, teman-teman. Tolong banget. Ini ada JJLS ya, yang paling baru teman-teman, tapi berapi-api. Ini poster perdana mereka sih buram. Dan ketiganya ya sebelumnya menjalani sesi pemotretan dengan mengenakan seragam pemadam kebakaran tapi malah jadi buram, teman-teman. Kalau 2025 kemarin kita dihadirkan dengan film yang benar-benar enggak jelas ya, sesuai dengan dari judul filmnya, GJLS Ibuku Ibu-ibu, benar enggak salah teman-teman ya. Ini emang paling aneh tapi asik, lucunya lucu gitu ya. Dari Gajah sendiri berapi-api akan memadukan persahabatan, mimpi menjadi pahlawan serta keberaniannya ketika menghadapi situasi darurat. Dan nantinya teman-teman, dari Gajah S berapi-api ini ternyata akan tayang November ini, 2026 lebih tepatnya 5 November, dan melanjutkan perjalanan trio Gajah S ya dalam menghadirkan komedi ke layar lebar. Kayaknya sih bakal agak lain ya, yang memang beda-beda dari setiap filmnya, seperti itu.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
2: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus, jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: Eh Mir, kenapa? Katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Gak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
5: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
6: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
5: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
6: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari

Oke, teman Pro 2, kita lanjut ke info berikutnya. Siapa yang kenal L Putra Sarira, teman-teman? Kok ada yang angkat tangan di sini? Penyanyi muda L Putra Sarira, teman-teman, resmi memperkenalkan single perdananya berjudul Memoria, teman-teman. Ini buat yang enggak tahu, ini yang meranin Rangga ya di AADC remake ya. Iya, pokoknya yang paling baru deh, teman-teman. Dan lagu ini bercerita tentang kenangan dan orang-orang yang pernah memiliki tempat penting dalam kehidupan. Asik, teman-teman. Meski berangkat dari kisah percintaan ya, Memoria sendiri memiliki cerita yang lebih luas tentang perpisahan dan perjalanan hidup, dan L sendiri ingin menggambarkan bahwa berakhirnya hubungan atau sebuah fase tidak selalu berarti kenangan di dalamnya ikut hilang tuh. Dengerin tuh. Enggak dengerin ya. Enggak apa. Dan bagi L, Memoria ini menjadi langkah awal dalam perjalanan bermusiknya ya, di mana lahir dari workshop pertamanya bersama lagi-lagi Mas Petra Sihombing, teman-teman. Ada Kamga juga dan juga Iqbal Siregar. Dan lagu ini udah bisa didengarkan ya dari semua teman-teman yang pengen dengerin di semua platform musik atau DSP-DSP kalian. Dan single perdana ini juga jadi langkah awal L Putra Sarira ya, jadi solois muda di belantara musik tanah air.

dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

0: literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Ada teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yeah. I love you.

So, teman-teman Pro 2, Kina siapa? Kita ke info berikutnya, teman-teman. Ini datang dari Devano ya, yang rilis single terbaru Ingat, teman-teman, bicara tentang arti kehadiran. Lebih tepatnya pada 25 September 2026 kemarin, di mana lagu ini mengangkat persahabatan keluarga dan arti orang-orang terdekat di tengah masa sulit COVID pasti. Enggak ya, teman-teman. Masa sulit mah pasti ada aja, tapi COVID jujur sulit banget. Putra Iis Dahlia ini menuturkan bahwa lagu tersebut terinspirasi dari pengalaman serta cerita orang-orang di sekelilingnya. Dan menurutnya, seseorang tuh terkadang gak cuma memerlukan jawaban ya atas masalah yang dihadapi, tapi cukup didengarkan dan ditemani. Makanya teman-teman, kalau ada yang curhat, jangan dijudge, didengarkan dulu. Pokoknya jangan langsung dikasih solusi, teman-teman. Karena yang orang perluin tuh bukan solusi, tapi emang didengarkan aja mereka curhatnya apa. Siapa tahu kita juga bisa curhat bareng. Dan single Ingat ini juga udah tersedia ya teman-teman di berbagai platform musik digital termasuk Spotify, Apple Music, dan lainnya. Dan melalui lagu ini Devano sendiri mengharapin nih kalian-kalian yang sedang ngerasa sendiri itu dapat ingat selalu orang-orang yang bersedia menemani teman-teman semua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Yo, teman-teman Bro 2, kita udah ke info terakhir ya dari pagi hari ini sebelum kita lanjut nanti ke Kita Indonesia. Dimana film Agensi Rumah Tangga, teman-teman. Selamat ya, udah tembus 1 juta penonton di bioskop. Wah, buat kalian-kalian yang pengen liatin, kalau nggak salah ada Umi Kuwari juga deh di film ini ya. Oh ya betul, wah aku dapat ini bocoran wangsit dari mana nih tadi. Yang jelas ini udah disaksikan 1 juta lebih, teman-teman, di hari kemarin ya, lebih tepatnya. Dan film yang disutradari dari Naya Anindita serta diproduseri oleh Chan Paures Servia ini menjadi kolaborasi terbaru keduanya bersama Star Vision. Dimana sebelumnya mereka sendiri bekerja sama juga dalam film yang cukup menarik perhatian, yakni filmnya Komang. Lagunya juga menarik perhatian banget, teman-teman. Dan ini resmi meraih 1 juta penonton pada 2026. Dan kita lihat ya nanti apakah bakal nembus lagi. Karena jujur dari premisnya menarik ya, dari ART, teman-teman, dari Agensi Rumah Tangga itu sendiri. Dan habis ini tentunya jangan kemana-mana, masih barengan Febri di Kita Indonesia. Nanti di jam 9 kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman Tekpen ya. Ngobrolin apa, ditungguin aja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
2: 95,2 FM, teman terbaik kamu. Di Kita Indonesia, teman-teman, kita udah gabung sama teman-teman dari Tekpen FKIP ULM ya. Halo.
3: Halo, Kak.
2: Gagah banget suaranya. Ada teman-teman Tekpen ya, dari angkatan 2023 ya, teman-teman ya?
4: Angkatan
2: 24. Oh, ada yang 2 angkatan 24, ya, tapi betul-betul. Ibaratnya Hima di tahun ini ya, berarti ya. Hima tahun ini dan barengan sama Febri, teman-teman, kita bahas-bahas terkait ada event yang besar banget ya dari Tekpennya sendiri, dan ini menyangkut dari ulang tahun jurusan ya, bener ya, betul, teman-teman ya. Ulang tahun dari Teknologi Pendidikan. Asik. Kita kenalan dulu deh dari teman-teman. Boleh yang suaranya paling gehar dulu hari ini ya. Ada siapa nih?
3: Oke, siap-siap. Perkenalkan, nama aku Rusmat, Kak. Nah, kebetulan yang hadir bertiga hari ini, nama aku yang paling pendek, Kak.
2: Asik, iya bener, Rusmat doang.
3: Rusmat doang hari
2: terus panggilannya Rusmat doang juga.
3: Rusmat doang, Rusmat cuman doang. Ada nama panggungnya, Kak. Biasanya apa? Teman-teman manggil itu Memet.
2: Nah, oh, Memet. Nah, itu dari tadi aku nanyain sebenarnya teman-teman ya. Ternyata baru terungkap sekarang. Iya, Memet. Betul, nah, Memet. Okay. Ada Memet di sini. Nah,
3: aku dari angkatan 2023, jurusan Teknologi Pendidikan. Alhamdulillah hari ini diamanai sebagai Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan.
2: Periode Alhamdulillah.
3: 2025-2026, Kak.
2: Oh. Oke. Okay.
3: Nah, nama kabinet kami ada juga, Kak, yaitu Kabinet itu? Nawasena.
2: Nawasena.
3: Betul.
2: Apa Nawasena itu artinya, teman-teman?
3: Artinya menata hari ini menjemput masa depan.
2: Asik. Asik. Boleh, boleh, boleh. Ada Memet, terus kita ke sebelah sini dulu. Ada siapa nih?
4: Halo, perkenalkan saya Novita Putri Dahlia dari angkatan 2024.
2: Oke. Okay. Novita sebagai apa di sini?
4: Selaku Ketua Pelaksana STEP 2026.
2: Oke, sudah ada terspill ya STEP 2026 ya, tapi nanti deh kita bahas. Dan sebelah sini ada siapa?
5: Oke, kalau aku kenalin, kalau nama aku Syarifah Soraya, bisa dipanggil Oya.
2: Oke.
5: Aku di STEP ini,
2: udah di spill aja. Boleh dua-duanya juga gak apa-apa.
5: Aku di Hima dulu deh, di Hima selaku Kepala Departemen Bakat dan Minat Mahasiswa.
2: Okay.
5: Terus juga kalau di STEP itu Koordinator Divisi Acara.
2: Okay. Divisi Acara, Ketua Pelaksana, dan ini Ketua Umum. Yeah. Okay. Jadi teman-teman ini dari Tekpen angkatan keberapa berarti ya? Selain maksudnya dari Tekpennya, dari Hima Tekpennya.
3: Kalau dari Hima Tekpennya sebenarnya kami kalau angkatan 2023 ya ulun dengan Soraya itu angkatan ke-10.
2: Oh, 10.
3: Maksudnya pengurus yang
2: ke-10. Iya, pengurus ke-10.
3: Nah, kalau karena ini adik tingkat kami ya angkatan 2024, berartinya ke pengurus ke-11 yang akan menjabat di tahun depan. Nantinya.
2: Oke, ya. Berarti ini baru kalau secara Hima sendiri baru 10 tahun ya. Kalau secara 11 lah ibaratnya, jalan-jalan mau ke 11. Dan ini teman-teman katanya mau menjalankan STEP 2026.
3: Betul.
2: Nah, apa sih itu teman-teman? Ini mungkin tadi udah ke-spill juga dikit juga karena terkait ulang tahun jurusan ya. Tapi boleh dijelasin dikit teman-teman, STEP 2026 ini apa nih? Boleh, mau siapa? Mau Memet? Mau Memet?
3: Mungkin pengantar dulu ya dari
2: boleh.
3: Saya.
2: Boleh. Mau timah dulu.
3: Okay. Nah, jadi sebenarnya STEP 2026 ini memang sudah berjalan selama 3 tahun. Nah, itu tahun 2024 ya, kalau saya pertama kali itu dirancang oleh kating-kating kami, sehingga memang awalnya nama programnya memang sekedar Disnatalis Jurusan Teknologi Pendidikan. Nah, cuman pada akhirnya ada inovasi terbaru yaitu dinamakan STEP. Nah, STEP ini ada kepanjangannya,
2: apa
3: Kak?
2: Tuh, apa tuh?
3: Yaitu Semarak Teknologi Pendidikan.
2: Asik.
3: Nah, hari ini alhamdulillah sudah berjalan di periode kami. Nah, fun fact-nya Kak, bahwa STEP ini di periode kami itu sudah 2 kali terlaksana.
2: Kok 2?
3: Nah, ini asiknya Kak.
2: Ini yang kedua berarti?
3: Yang kedua. Yang periode kami periodenya. Atau Hima kami yang menjalankan di periode ulun. Karena kemarin kami itu mulai himpunannya itu di pertengahan bulan 2025.
2: Oke. Nah, jadi pas banget ngejalanin juga di akhir tahun kemarin ya, berarti ya.
3: Iya, Kak, benar. Karena periode kami termasuk periode yang terpanjang, Kak, 1 tahun 6 bulan.
2: Kok bisa menjabatnya. Sih?
3: Nah, kok bisa? Ini sedikit panjang nih.
2: Sedikit panjang, enggak usah deh.
3: Oke, kita bahas step
2: nanti
3: dulu ya,
2: nanti ya. Stepnya dulu nih. Step 2026 tadi Semarak Teknologi Pendidikan. Dan ini adalah tahun ketiganya. Temanya tahun ini apa, teman-teman?
3: Nah, temanya kita langsung saja mungkin dari ketuplak nih atau kadetnya nih yang membacakan.
2: Ketuplak aja kali ya. Boleh. Ada apa tuh temanya tuh?
4: Nah, tema tahun ini tuh empowering innovation, inspiring growth, and creating impact for future education.
2: Oke.
4: Yang ini tuh mendorong inovasi, menginspirasi pertumbuhan, dan menciptakan dampak untuk pendidikan di masa depan.
2: Asik. Ini sangat-sangat mulia ya dari dari temanya sendiri, tapi panjang teman-teman.
3: Panjang banget kah?
2: Panjang banget, panjang banget. Ini dari temanya sendiri, kenapa akhirnya memilih tema ini di tahun 2026? Ada alasannya enggak?
5: Mungkin aku ya.
2: Boleh.
5: Karena ini di divisi acara untuk merancang temanya. Jadi di tema kali ini itu dari yang aku sebutin tadi itu udah ada beberapa kegiatan. Salah satunya itu ada Tekpen Mengabdi. Karena di situ kan ada future
2: generation education. Future education ya.
5: Jadi itu semua tema di tema ini sudah ada beberapa rangkaian itu masuk gitu biar sama.
2: Oke, jadi dari kegiatan-kegiatan kalian itu sebenarnya ngacunya ke tema ya, ke tema-tema tema yang lagi di apa kalian gagas lah ibaratnya untuk untuk kali ini. Oke, jadi ini sebenarnya udah mulai juga ya.
3: Iya,
2: udah mulai dari kapan tadi?
3: Sebenarnya kalau dibicara mulai itu sebenarnya dari Agustus sesi perlombaan nasionalnya kak.
2: Nah, ada perlombaan nasional.
3: Ada perlombaan nasionalnya itu di bidang teknologi pendidikan tentunya. Cuman kalau secara eventual yang memang ada kerja pembukaan itu kemarin tanggal 5 September dimulainya.
2: 5 September. Oke. Jadi ini udah rangkaian, tapi buat rangkaiannya sendiri nanti deh kita bahas ya setelah yang satu ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yo, kita Indonesia teman Pro 2 Deman, tentunya masih barengan Febri dan teman-teman dari Techpen yang akan ngobrolin Step 2026. Asik ini. Siapa sih yang kemarin itu? Berarti benar-benar dari angkatan kalian ya namanya jadi Step.
2: Sebenarnya kalau dari angkatan sebenarnya bukan dari angkatan kami, Kak. Nah, itu diusung oleh periode angkatan 2020.
1: Oh, 2020.
2: Nah, oh berarti ralat Kak, 2020 itu sebenarnya menjabat di tahun 2023.
1: Nah
2: kami merasakan pada saat kami
1: yang angkatan
2: 2023 itu mahasiswa baru.
1: Berarti ibaratnya ada, ya ada, udah tapi udah ada dua kali ya ibaratnya ngerasain dari Step 2026 ini. Dan tahun ini katanya lumayan ya dari Agustus sampai September kegiatannya. Nah boleh dong diceritain teman-teman, apalagi tadi ada dari Lomba Nasional ya kalian ya.
3: Betul.
1: Lomba Nasional dan tadi sedikit speak-speak teman-teman ternyata ada 5 lomba. Asik. Boleh dikasih-kasih tahu dulu gak sih ada apa aja sih teman-teman kemarin?
3: Oke, mungkin yang pertama itu ada video edukasi nasional. Terus ada media pembelajaran. Terus ada esai, fotografi sama poster. Gitu. Berskala nasional.
1: Skala nasional ya kemarin ya, dan berarti enggak cuma dari Kalimantan aja tapi semuanya kemarin itu karena online berarti.
2: Iya,
1: online. Oh, full online. Oke, itu dari yang nasional. Dari nasional. Ya. Nah, yang nasional-nasional ini ada kemarin berarti ngebuka dari apa olahraganya lagi ngebuka pendaftaran ya.
2: Iya, betul Kak, betul.
1: Ngebuka pendaftarannya berarti dari kapan teman-teman?
4: Dari bulan Juli kalau
1: enggak. Oh, panjang.
3: Dari Juli akhir itu rasanya kalau periodenya itu maksudnya pendaftarnya sebulan atau dua bulan kayak gitu Kak, karena kami bikin dua gelombang.
1: Ada dua gelombang, itu dari pendaftarannya ya berarti ya, pendaftarannya ada dua gelombang dan akhirnya berlaga di Agustus ya, dari Agustus. Nah itu dari perlombaan nasional, tadi ada 5 lomba dan akhirnya udah dapat pemenang semua ya berarti?
4: Sudah
1: ya?
3: Kemarin ya?
1: Oh, baru pengumuman kemarin.
2: Iya.
3: Grup aja tapi Kak.
1: Oh, di grup. Enggak secara ini ya, enggak secara
3: seremonialnya nanti di closing.
1: Asik.
2: Nah, kespilam.
1: Kespilam. Enggak apa-apa karena sebenarnya iya, tanggalnya belum, cuman dibilangin emang udah kespil di situ. Nah, tadi berarti juga secara lomba duluan ya dibandingkan seremoni pembukaan. Nah, ngomong-ngomong karena pembukaannya tiba-tiba September, kalian sebenarnya Techpen ini jurusannya kapan sih ulang tahunnya? Agustus atau September nih?
2: Oke. Nah, sebenarnya kalau secara periode Kak dan bulan sebenarnya itu memang terbatas di September sebenarnya Kak. Nah, puncaknya sebenarnya di September untuk disnatalis jurusan teknologi pendidikan ini karena sebenarnya spesifiknya itu di tahun 2014. Berdirinya.
1: Tanggalnya ingat?
2: Nah, kalau tanggalnya sebenarnya tidak ada tanggal yang pasti sebenarnya Kak. Jadi kalau kami di himpunan hari ini langsung full September makanya kami berkegiatan full September.
1: Iya. Berarti full September adalah bulan kelahiran kalian ya.
2: Siap.
1: Bulan kelahiran dari jurusan.
2: Nah, tapi identik biasanya kan pasti closing ya
1: untuk acara puncaknya. Betul.
2: Nah, jadi biasanya di tanggal 20-an ke atas, tanggal 27, 26. Nah, itu biasanya kami formatkan atau bahkan kami bilang bahwa itu sudah termasuk hari puncak
1: hari
2: untuk disnatalis jurusan.
1: Itu sedikit fun fact-nya ya teman-teman ya. Dan tadi selain dari lomba teman-teman, ini kan September berarti full kegiatannya. Ada apa aja sih teman-teman, walaupun ini kita udah di akhir ya, udah selesai semuanya. Cuman penasaran nih, kira-kira Step 2026 di bulan ini ngadain apa aja sih teman-teman? Boleh, siapa nih? Memet? Oh ya? Atau Kutuplak? Boleh.
4: Mungkin
1: jangan malu-malu.
4: Step ini tuh ada perlombaan tadi, terus tuh di opening tuh kita bebarengan sama Stigma, yaitu kayak seputar beasiswa. Habis opening kita ke kemana?
1: Ayo kemana?
4: Fun match
1: apa tuh?
4: Kayak ada lomba-lomba
1: internal.
4: Jurusan kayak ML, PES,
1: buat bonding,
4: badminton. Lalu di tanggal kemarin tuh ada seminar juga, seminar nasional.
1: Ngebahas apa teman-teman waktu yang seminar nasionalnya?
2: Kalau untuk kemarin seminar nasional itu lebih kepada transformasi teknologi pendidikan untuk pendidikan yang berkelanjutan sebenarnya, Kak.
1: Dari narasumbernya?
2: Narasumbernya kemarin alhamdulillah kedatangan dari wakil rektor dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kak. Alhamdulillah masih tetangga juga.
1: Masih tetangga.
2: Karena pada akhirnya kemarin background dari dosen atau bahkan wakil rektor ini memang rekor muri untuk profesor termuda di jurusan teknologi pendidikan, Kak. Pada akhirnya kami tertarik dan pada ibaratnya kami para jurusan-jurusan teknologi pendidikan
1: masa-masa
2: ini mau tahu dan barangkali kan terinspirasi ya, Kak. Bisa jadi dosen profesor termuda untuk next-nya nantinya.
1: Kita tunggu dosen Memet. Kita prof Memet enggak sih? Kayaknya belum ada deh namanya Prof Memet gitu di siapa tahu bikin buku enggak Sugiono lagi teman-teman. Prof Memet.
2: Unik ya.
1: Iya. Siapa tahu. Berarti ada fun match tadi. Fun match ini kira-kira kadang-kadang kan kalau dari lomba-lomba internal itu cuma ngundang misalnya cuma 2 atau 3 angkatan. Nah, fun match-nya kalian ini kebetulan ngundangnya berapa angkatan?
2: Nah, kalau untuk fun match kita alhamdulillah tahun ke tahun sangat-sangat ramai sebenarnya, Kak.
1: Asik.
2: Nah, kalau berbicara angkatan yang aktif itu ada 4. Nah, dari angkatan 2023 yang paling tua sampai yang paling muda yang angkatan 2026.
1: Ada bold statement tua.
2: Iya, betul. Cuman ada yang lebih tua daripada kami ke angkatan 2023. Yaitu All-Star.
1: All-Star-nya.
2: Itu kami tidak henti-hentinya untuk terus menggait alumni-alumni atau demisioner dari himpun atau bahkan di jurusan teknologi pendidikan.
1: Karena kan kalian juga sebenarnya enggak jauh-jauh amat ya masih ya dari kayak perbedaannya antara angkatan yang lama juga sama angkatan yang baru. Betul. Jadi kayak sayang aja kalau belum kenal. Siapa tuh dapat relasi kerjaan. Kerjaan ya kan enggak tahu ya kan sponsor-sponsor juga kan bisa masuk tuh di situ. Kan. Itu. Jadi fun match tadi terus ada seminar juga dan ada apa lagi nih teman-teman? Kalau kemarin yang udah dilaksanain ya.
3: Kita ada teman tapi masih
2: proses.
3: Belum. Teman. Karena temen itu tekpen mengabdi.
1: Oh.
3: Kami terkendala PJJ nih, Kak.
1: Karena
2: kabut lagi ya, kabut bener, hari ini ya, Kak.
1: Rencananya kemana sih, teman-teman?
4: Ke sekolahan.
1: Sekolahan, maksudnya sekolah mana? Udah ada rencana
3: sama
1: kemana?
3: SMP.
1: Ya, SD masih direncanakan ya sebenarnya ya, tapi masih terkendala
4: kabut.
1: PJJ, betul. Dan akhirnya belum bisa buat melaksanakan. Tapi berarti enggak jauh-jauh. Kadang-kadang kalau teman-teman mengabdi itu kayak di desa mana yang jauh-jauh banget. Tapi berarti sekitaran Banjarmasin aja kah?
2: Iya betul. Karena hari ini memang karena sebagai rasa syukur dan peringatan untuk disnatalis jurusan kami, ya pada akhirnya kami mahasiswa teknologi pendidikan ingin lebih berdampak lah pada akhirnya, Kak. Nah untuk sekolah-sekolah yang ada di Banjarmasin hari ini.
1: Untuk
3: ada yang ada satu lagi nih. Ada
1: apa tuh? Dua.
2: Bazar sama pameran.
1: Itu tuh.
2: Ini udah ini rangkaian terlama, Kak. Ya. Bazar dan pameran ini.
1: Kapan? Dari kapan, teman-teman?
2: Ayo, dari kapan?
1: Ayo.
4: Tanggal 7.
1: Ayo, ini bisa acara kok salah. 15
4: itu akhirnya. Kita 2 minggu.
1: 2 minggu, lama banget. Dari tanggal 7 sampai 15 ada apa aja sih teman-teman di bazar? Asik.
2: Nah, kalau di bazar sendiri itu tentu identiknya dengan UMKM,
1: betul banget.
2: Cuman uniknya di prodi kami hari ini kami menyertakan pameran. Nah, pameran ini diusung dan diinisiasi oleh teman-teman dari angkatan 2024 dan 2025, Kak. Jadi segala karya-karya selaku mereka mahasiswa teknologi pendidikan, mereka
1: tampilkan
2: semua di pameran tersebut. Pameran. Dan juga kami ada ngundang foto booth. Untuk mengabadikan momen.
1: Meramaikan. Makin meramaikan lagi. Betul.
4: Jadi ada exhibition juga.
2: Exhibition juga ada. Exhibition ini termasuk produk mata kuliah, salah satu mata kuliah di jurusan kami, Kak.
1: Apa tuh teman-teman? Boleh dijelasin gak dikit?
2: Kemarin tuh apa mata kuliahnya? Fotografi. Ya betul, fotografi.
1: Aku nungguin ya, apa-apa fotografi. Oh, jadi berarti ada semacam galeri kayak gitu ya.
2: Betul sekali. Dan kami sediakan buat teman-teman mahasiswa itu foto gratis, Kak.
1: Untuk
2: memberikan momen. maunya di exhibition tersebut.
1: Oke, berarti bisa foto-foto di situ juga. Iya. Tapi udah selesai.
2: Iya, udah selesai. Ya.
1: Udah selesai. Kemarin diadainnya di Unlam juga.
2: Iya, di Unlam, ya. Depan di... FKIP di depan pantung pantung.
1: Pantung.
2: Pantung. Pantung.
1: Oh, iya iya iya. Oke, berarti masih di sekitaran FKIP juga untuk bazar tadi ya.
2: Bazarnya.
1: Bazar betul. Dan pameran lebih tepatnya. Itu yang sudah terlaksana 2 minggu lama juga ya.
2: 2 minggu, Kak. Alhamdulillah. 2
1: minggu, alhamdulillah. UMKM-nya berapa kemarin ngundang?
2: UMKM-nya itu kalau tidak salah ada 7 atau sampai 9 rasanya, Kak.
1: Asik. Jadi,
2: karena kemarin kami alhamdulillah dapat tendanya itu ada 15.
1: Oh iya, jadi lumayan, lumayan ya buat teman-teman juga yang
2: duitnya
1: aduh
2: lumayan,
1: mau beli iya. Itu jangan dibahas. Rasanya apur dong. Rasanya karena kok dibahas. Berapa? Tapi berarti berarti full ya teman-teman. Namanya juga apa ya, ulang tahun jurusan, full 1 bulan September, bulannya Tekpen. Dan selain bazar, berarti terakhirnya ada apa teman-teman?
2: Kalau untuk terakhir, setelah nanti kami garap Tekpen Mengabdi tadi, itu terakhir tentu ada closing, Kak.
1: Asik.
2: Nah, closing ini acara-acara event yang paling-paling ditunggu-tunggu nih.
1: Oke.
2: Karena ya memang namanya closing dan puncak.
1: Benar
2: ya.
1: Benar sekali.
3: Ada awardingnya.
1: Oh, tahun ini ada awarding dari teman-teman yang lomba kemarin ya.
2: Lomba. Dan juga ada awarding untuk nominasi-nominasi mahasiswa dan dosen-dosen kami.
1: Oh, apa tuh awardingnya?
2: Ada 10 kan nominasinya.
1: Ada 10, tapi enggak boleh di-spill ya.
2: Spill dulu.
1: Tiba-tiba ada mahasiswa termalas.
3: Enggak ya,
1: mahasiswa terrajin. Nah itu
2: terhits kan,
1: terhits asik ya, atau jangan ya, jangan di-spill ya, biar kaget nanti teman-teman ya. Jadi kalau mungkin dari teman-teman Tekpen yang, tapi itu terbuka, bukan terbuka untuk umum ya teman-teman?
2: Kalau untuk terbuka memang untuk secara voting dan sebagainya itu internal teknologi pendidikan.
1: Oh, internal ya, teknologi
2: pendidikan. Dan dosen-dosen kami.
1: Tapi closingnya sendiri juga
2: closingnya untuk diundang untuk umum.
1: Oh, untuk
2: ada
1: umum.
2: Untuk undangannya
1: bisa buat teman-teman ya yang lain
2: dari jurusan lain,
1: jurusan lain segala macam. Dan diadain di mana teman-teman?
2: Diadakannya di ini promosi nih, promosi nih.
1: Gak apa-apa,
2: Tur Banjar Market.
1: Asik. Nah, berarti di sana ya nanti
2: iya,
1: ya.
2: Iya, insyaallah di sana.
1: Oh, insyaallah di sana. Dan acaranya ini sore ke malam atau?
2: Iya, betul.
1: Okay.
2: Sore ke malam, Kak.
1: Acaranya sore ke malam. Menarik banget. Mungkin kita kulik dikit lagi tapi setelah yang satu ini
2: okay,
1: ya.
2: Oke, siap.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita Indonesia.

0: Indonesia. Yo, segmen terakhir teman-teman dari Kita Indonesia pagi hari ini. Masih bareng teman-teman dari Techpen ya. Ada Oya, ada Mehmet, ada Novi. Pagi hari ini. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang ya rangkaian kalian ya teman-teman ya. Dari Techpen sendiri untuk ulang tahun jurusannya. Dan ini tadi juga udah ngomong-ngomong closing. Yeah. Tanggalnya mungkin belum pasti atau difiksan aja.
1: Sudah kan? Ada.
0: Udah ya. Tanggal berapa?
2: Tanggal 3.
0: Iya. Oke, berarti buat reward awarding dan macam-macamnya juga akan di sana ya.
1: Betul.
0: Untuk seru-seruannya tuh tanggal 3 tadi di Yur Banjar Market, teman-teman. Yeah. Untuk infonya. Nah, mungkin buat teman-teman dari Techman ini, Techman sendiri kan juga mungkin beberapa orang ada yang enggak tahu ya sebenarnya teknologi pendidikan ini ngapain sih, teman-teman? Yeah. Mungkin boleh dong sedikit di promoin nih dari jurusan kalian biar makin banyak lagi dan makin banyak inovasi-inovasi baru tuh dari Gen Z udah bukan Gen Z lagi sih Gen Alpha. Tapi boleh mungkin Mehmet deh.
1: Oke. Nah, untuk perihal jurusan teknologi pendidikan, nah jangan khawatir ya teman-teman, khususnya nanti siswa-siswa yang sudah kelas 12 nih, yang ibaratnya sebentar lagi akan menempuh jenjang perguruan tinggi. Nah, jangan khawatir, ada salah satu pilihan jurusan kalian adalah teknologi pendidikan. Nah, kalau berbicara teknologi pendidikan itu ngapain aja, banyak sekali kak.
0: Okay.
1: Nah, karena pada akhirnya memang tujuan kami hadir hari ini untuk memang memfasilitasi proses pembelajaran dan juga meningkatkan kinerja untuk tentu siswa-siswa dan juga para guru-gurunya. Nah, banyak hal yang kami pelajari di dalam teknologi pendidikan hari ini. Nah, tentu pada akhirnya dari sisi pengembangannya, dari sisi pengelolaan, evaluasinya tentunya, dan juga desainnya. Nah, jangan khawatir bahwa teman-teman yang dari mungkin TKJ, multimedia, habis itu desain grafis, nah itu juga bisa masuk di teknologi pendidikan.
0: Masuk ya,
1: masuk
0: di sana.
1: Masuk banget, Kak.
0: Betul. Oke.
1: Nah, dan kami hari ini juga ada ibaratnya lulusan, profil lulusan. Jangan khawatir karena hari ini kita akan mengikuti perkembangan zaman, yaitu kami ada Edu Teknopreneurship, Kak.
0: Asik, itu asik. Apa tuh?
1: Itu merupakan bab-bab kewirausahaan dari jurusan teknologi pendidikan.
0: Asik.
1: Nah, pada akhirnya hari ini kita tidak hanya berfokus kepada karir-karir pendidikan formal-formal saja. Nah, cuman pada akhirnya bagi teman-teman yang hobi atau bahkan tertarik dengan bab-bab industri atau usaha-usaha, nah itu teknologi pendidikan juga bakal menyediakan dalam proses perkuliahan untuk jenjang karir tersebut, Kak.
0: Oke, udah bisa jadi sales Techpen kayaknya, nah, Mehmet. Pantas jadi ketua jurusan ya. Pantas jadi ketua jurusan ya, teman-teman. Tapi benar sih kayak dari yang udah dibilang Mehmet tadi, kayak apa Techpen sendiri mungkin dari namanya sendiri ya, teknologi pendidikan. Mungkin akan mengcover semua pembaruan ya dari Betul. Pendidikan itu sendiri, entah itu modul, entah itu kayak ya medianya ya, media pembelajaran. Kayaknya media pembelajaran nih yang mungkin lagi naik ya sekarang ya. Di entah itu ya berbagai jenjang pendidikan lah ibaratnya. Nah,
1: karena kami fokusnya ada 3 Kak biasanya.
0: Apa tuh?
1: Kayak peminatan kami. Nah, itu ada rekayasa pembelajaran. Itu bagi teman-teman yang memang mau fokusnya di dalam kelas ya, ke guru. Dan juga ada media. Nah, ini teman-teman bagi yang mau memang bikin, backgroundnya bikin-bikin pengembangan media dan sebagainya. Dan juga ada diklat, Kak.
0: Ada juga
1: dari sesi tadi peningkatan kinerjanya, bisa pelatihan guru, mungkin ada pengabdian ke guru-guru. Nah, itu bisa masuk ke sana. Nah, ini tidak terbatas di sekolah aja, Kak. Nah, pada akhirnya kami ada mata kuliah teknologi kinerja, Kak. Nah, pada akhirnya kami, jurusan kami juga bisa masuk ke perusahaan atau industri-industri. Nah, bisa masuk dalam kategori kalau kita berbicara jenjang karirnya itu masuk ke HRD juga
0: HRD
1: bisa, Kak.
0: Panjang ya, banyak juga ya, teman-teman. Ini konsentrasinya sendiri kalau dari teman-teman, Mehmet apa nih?
1: Kalau lu kemarin karena konsentrasinya pada saat milih itu di semester 6 ya, Kak. Di semester kemarin kami, kalau lu sendiri itu mengambilnya spesialis media, Kak.
0: Oh, media. Kalau ya?
2: Sama media.
0: Oh, media juga. Oh, kalau Novita belum ya?
1: Belum ya, belum.
0: Tapi rencananya kemana, Nov?
1: Nah. Ayo.
0: Aku tanya sekarang nih, masa depan Oya ditentukan hari ini.
2: Woi. Novi.
0: Oh iya.
2: Belum tahu lagi.
0: Nah, ya. Nanti tahu ya.
2: Baru masuk semester 5 ini.
0: Oh iya sih, betul. Masih pusing, aduh jurusan apa ya? Ilmu apa lagi yang harus keterima ya? Tapi berarti kalau teman-teman di sini ke media ya. Oya sama Mehmet sama nih kebetulannya.
1: Tapi ada hal baru, Pak.
0: Apa tuh,
1: Kak? Di jurusan kami hari ini untuk angkatan 2025-2026 untuk angkatan baru karena kurikulum baru. Nah, hari ini sudah masuk permrograman, Kak. Bahasa-bahasa coding dan KA. Nah, zaman kami ini belum ada.
0: Belum.
1: Nah, tapi sudah terintegrasi di jurusan kami dan menjadi mata kuliah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, barangkali kan masih-masih
0: baru yang bakal
1: datang tertarik ya, Kak.
0: Betul. Nah, kayaknya sekarang semua orang kayak tertarik aja gitu sama coding-coding. Nah,
1: pakai komputer-komputer ya, Kak.
0: Benar. Oke deh, itu sedikit banyaknya ya terkait TechPen dan tadi juga rangkaian step 2026. Kita tunggu untuk step 2027. Asik. Ya. Novita nih.
1: Iya, nanti. Novita nih. Calon enggak?
0: Calon. Oh, kaderisasi dari sekarang, teman-teman. Tapi boleh dong mungkin promosiin juga teman-teman, siapa tahu kalian ada yang atau teman-teman dari yang SMA, SMK mau tahu nyari-nyari info itu di mana, Instagramnya dong. Ya. Tunjukin Andre. Ya, boleh. Tunjukin Andre. Okay. Nah, boleh bacain ada apa aja.
2: Nah, ini kalau IG-nya sendiri itu @smartteknologipendidikan.
0: Oke. Okay. Nah. Terus ada?
2: Kalian
0: ada yang lain ya tadi dikasih kayaknya Memet enggak?
1: Ya,
0: ada TechPen WLM juga. Oke. Okay.
1: Dan juga tentu ada himpunan mahasiswa pendidikan, Hima TechPen FK.
0: Hima TechPen. Oke. Okay. Terus ada ini ada teknologi pendidikan nih apa ya?
1: Jurusan. Jurusan.
0: Oh iya, TechPen WLM tuh IG jurusan. Kalau Hima TechPen itu yang emang dari kalian ya. Hima TechPen sama ini ada Semarak Teknologi Pendidikan.
2: Itu dari acara yang
0: Dari yang sekarang, dari step ya. Oke.
1: Okay. Instagram program kerja Kak.
0: Instagram program kerja. Boleh gini-gini teman-teman.
1: Iya. Gini-gini ya.
0: Siap. Itu deh. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik entah itu dari anak-anak SMA SMK yang mungkin tahun depan udah harus memilih jurusan, siapa tahu tertarik nih, apalagi teman-teman SMK biasanya.
1: Iya.
0: Ya, yang pengen
2: SNBP bisa
0: udah ada jalurnya, yang mau SBM juga ya, mau tes juga boleh. Ah, terlalu mudah SN.
1: Nice.
0: Wow, enggak ya, jalur langit itu bukan mudah atau enggak, teman-teman, itu jalur dipilihin yang Maha Kuasa.
2: Betul.
0: Oke deh teman-teman, thank you banget ya buat pagi hari ini udah ngobrol-ngobrol terkait teknologi pendidikan. Jadi lebih tahu lagi nih TechPen itu seperti apa, bahkan dari Semarak ulang tahunnya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Semoga kita bisa bertemu lagi ya teman-teman ya di jenjang kegiatan lainnya, dan tahun depan siapa tahu kita udah melihat Memet jadi dosen.
1: Aduh, amin.
0: Baru S1 loh Memet loh.
2: Mau
0: S2. Oh iya. Oke deh ya. Thank you ya teman-teman ya. Bye bye. Oke, itu dia teman-teman, kita udah ngobrol-ngobrol sama Teknologi Pendidikan 2023-2024, lebih tepatnya dari Himanya, dan ngobrolin step 2026 yang seru banget. Dan buat kalian yang pengen atau tertarik sama Teknologi Pendidikan, boleh banget, siapa tahu ada yang mau masuk jurusannya tahun depan, pilih Teknologi Pendidikan ULM. Dan abis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Febri tentunya di 95,2 FM. Bye-bye.

RRI Pro 2 menjelaskan teman terbaik kamu. Thank you banget buat teman-teman yang udah gabung di pagi hari ini. Habis ini jangan kemana-mana karena bakal ada Edorama, yo, yang bakal nemenin teman-teman semua dari siang sampai jam 3 nanti di live TikTok kayak biasa teman-teman. Ada request time juga. Nah, oh ada orang yang lain. Dan nantinya selain emang ditemenin dari Edo, bakal ditemenin

dan juga sama lagu-lagu yang pastinya buat teman-teman makin mood ya di siang kali ini. Jangan lupa untuk gabung di request jam 10 nanti di WhatsApp dulu, baru jam 11-nya bakal live TikTok, di follow juga di @RN_Pro2 Banjarmasin. So tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu. Febri harus pamit, tapi boleh disambung ya kata Pamungkas. So bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Penguji kendaraan bermotor Kalimantan Selatan memperkuat pemahaman terkait keselamatan transportasi melalui pertemuan penguji kendaraan bermotor tahun 2026. Kegiatan ini membahas keterkaitan pengujian kendaraan dengan investigasi kecelakaan serta perkembangan pengujian kendaraan bermotor listrik yang berlangsung di Hotel Rodita Banjarmasin Sabtu 26 September 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tahun Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong terwujudnya layanan Tras Banjar Bakula yang terintegrasi antar wilayah. Hal ini menjadi salah satu poin utama dalam rapat dengar pendapat harmonisasi konektivitas dan layanan angkutan umum Banjar Bakula pada Kamis 24 September 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Syamsul Dinor menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Senin 28 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca secara umum cerah berawan. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
1: Baik kamu.

di Prado FM, teman-teman bagi kamu tahun Prado 2. Dan bareng itu di request time Prado Hitlist untuk edisi kali ini ya teman-teman. Dan tentunya udah ada beberapa teman Prado 2 yang request di WhatsApp kita. Aku coba bacain dulu yang pertama ya teman Prado 2. Untuk sumpah mati dari Selina Grace yang di request sama Minace di WhatsApp. Dan buat teman Prado yang ikutan gabung bisa ke WhatsApp kita 08115111420. Sebelum nanti live TikTok di jam 11 kita ya. Jadi aku puterin requestannya Minace dulu, sumpah mati dari Selina Grace. Check this out.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
3: Intermezzo. Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
6: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
7: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Pradua, promo Pradua. Lanjut ya untuk requestan berikutnya teman-teman, ada dari Vida yang katanya pengen dengerin Bandanera Sampai Jadi Debu. Udah kita play dan siap diputerin, dan yang lainnya juga aku masih tunggu yang pengen ikutan gabung di WhatsApp ya teman Pradua di 0811 5314 20. Dan aku masih menunggu, selain requestan juga hujan ya teman-teman, di area Banjarmasin ini belum turun-turun. Tapi luckily malam tadi tuh rintik sedikit, tapi bukan yang rintik ya. Kita tahu rintik tuh tetes-tetesnya sering ya, itu kayak rintik tapi jarang gitu. Cuman gak lama juga tiba-tiba udah selesai ya. Malu-malu nih masih hujannya. Cobalah siang-siang gini kalau hujan enak sih teman-teman berdua ya.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Intermezzo.
2: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
3: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
1: Intermezzo.
4: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
5: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
4: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
5: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
4: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
5: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

di Pradio FM, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Ya, lanjut. Requestan berikutnya masih di Native FM, FM Pro 2 RI Banjarmasin. Dan dari Rizka yang katanya pengen dengerin lagu Wijaya 80 bulan, bukan yang bulan, teman-teman. Masih ada kamu. Udah kita playlist dan siap diputerin. Yang lain ditunggu aja karena kita setelah ini bakal lanjut ke live TikTok di RI Pro 2 Banjarmasin ya, teman-teman. Tapi aku puterin dulu untuk beberapa yang masih ikutan gabung di WhatsApp kita pagi menjelang siang kali ini.

0: terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasin, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasin berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Diputar Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet, sweet, cewek.
5: Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
4: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
6: Oh no.
7: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

XG dengan Four Seasons Tom Pro 2 ya. Dan requestan sebelum kita live TikTok nih ada dari Lara Purnamasari di WhatsApp yang request lagu Semi Simorangkir dengan Kesedihanku. Dan setelah itu kita lanjut langsung ya ke live TikTok kita Tom Pro 2 di Pro 2 Hitlist untuk jam 11 sampai jam 12 siang nanti.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
3: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
2: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
3: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
2: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu. Tapi karena terlalu sering bilang nanti.
3: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
2: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada 2. Lanjut requestan Nanang di WhatsApp ya, sebelum kita beralih ke live TikTok. Tapi sekarang udah live TikTok, teman-teman Prada 2. Jadi ada Nanang yang request Raisa dengan Kembali. Check this out.

Di Prado FM, teman-teman baik sama teman Prado 2. Dan masih bareng ada di Prado Hit List, teman-teman ya. Dan aku bacain dulu yang udah ikutan gabung di live TikTok kita. Dari Laras Puspitasari yang request Tulus dengan Gajah, udah kita playlist siap diputerin. Terus juga ada dari Hina Rolls yang request Terpesona BCL dan Joslo. Dua lagu pertama, check this out. Setidaknya

Di Prado FM, teman-teman pegang utama Prado 2. Lanjut request yang berikutnya ada GDM yang request Moonlit Floor dari Lisa, dan juga ada Ala yang request Blossom dari Edorama. Check this out.

Di Prada FM teman-teman, baik sama tahun Pro 2 Edorama dengan Blasem ya teman-teman. Lanjut requestan berikutnya dari Bubble yang request lagu Cold Water dengan Major Lazer, kebalik Major Lazer dengan Cold Water featuring Justin Bieber. Dan juga Seria Selalu yang request Buru-Buru dari Mahalini. Dua lagu berikutnya, check this out.

di Prada FM, teman-teman, baik kamu teman Prada 2. Dan sepertinya aku harus mencari 6 kembaran lainnya, teman-teman, biar kita bisa lengkap ya dari nama dan juga mungkin rupa. Kalau rupa kan aku udah dapat 2 nih, Brian Domenis sama Arya Saloka ya, teman-teman. Jadi sisa sisa 4 lagi. Kembaran aku sisa 4 lagi ya, guys ya. Anyway, request berikutnya ada Muhammad Basri yang request lagu Kering Air Mataku dari Geisha, dan juga ada Sun yang request Love You Less Joji. Check this out.

di Prada FM, teman-teman, baik sama tahun Prada 2. Kayak pop Indo 2000-an gitu ya, teman-teman ya. Love You Less dari Joji. Lanjut ada Alta yang request lagu Save Your Tears dari The Weeknd. Baru banget nih kemarin tampil di Jakarta ya. Katanya mau ke Banjarmasin tapi belum bisa naik kelotok, teman-teman. Jadi masih di Jakarta aja sih tahun ini ya. Doain nanti kalau bisa ke Banjarmasin, semoga bisa mampir ke RI Banjarmasin, bisa kita wawancara ya. Sangat tinggi mimpi ini. Anyway, selain itu juga ada Muhammad Rizky yang request lagu Raim Lodi dengan Iqro. So The Weeknd, Save Your Tears, and Raim Lodi dengan Iqro at 95.7 Pro 2 RI Banjarmasin. Check this out.

di Prado FM. Teman-teman, baik teman-teman Prado, dua requestan terakhir ya dari Pia. Teman-teman kita udah full ya, thank you banget yang udah ikutan gabung. Requestan terakhir dari Pia ada ya sudahlah dari Bondan Prakoso. Thank you teman-teman Prado yang udah ikutan gabung. See you in the next request time. Semua. Ya sudahlah.

0: dengan esensi buku.
1: What I Wish I Had Known merupakan buku non-fiksi yang menceritakan mengenai pengalaman penulis ketika menempuh studi Psychology and Media and Communications di Melbourne University, beserta dengan perjalanan karirnya dalam dunia kerja sebagai seorang fresh graduate. Banyak pengalaman pahit yang dibagikan oleh Marcella selama ia berkuliah di Melbourne, seperti culture shock, kesulitan membaur dengan mahasiswa lokal, dan anggapan yang kurang menyenangkan mengenai orang Asia. Di semester kedua saat masa perkuliahannya, melalui ajakan seorang teman, Marcella kemudian mengambil pekerjaan internship di Melt Magazine, sebuah situs berita yang ditujukan untuk pelajar-pelajar internasional. Buku ini bakal cocok untuk dibaca bagi kamu yang masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas atau yang sedang berkuliah. Pengalaman Marcella saat memilih jurusan yang cukup berbeda dibandingkan dengan kedua kakak perempuannya yang memilih studi kedokteran dan biomedicine, serta kehidupan perkuliahannya di Melbourne University, bisa menjadi gambaran bagi kamu yang masih kebingungan dalam memilih jurusan kuliah yang kamu inginkan. Pengalaman dalam dunia kerja sebagai seorang fresh graduate yang dialami oleh Marcella pun bisa kamu jadikan sebagai referensi dan pembelajaran untuk menyiapkan diri ketika kamu lulus nanti. Tidak hanya itu saja, ada juga cerita-cerita mengharukan dan menghangatkan terkait keluarga, teman, serta kekasihnya yang memiliki perbedaan usia 11 tahun bernama Jock yang dibagikan oleh penulis di dalam buku ini. Demikian esensi buku What I Wish I Had Known karya Marcella Purnama.

0: Kamu denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku denger katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Pradua FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Sekarang saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Tunjuk arah, belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.

banyak berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.

0: terus dianya gimana?
1: Ini gue pelanin dikit suara kamu. Satu kape

0: tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh, iya ya. Duh, maaf, aku kelepasan. Seru banget ini.
0: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain. Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

di Prodo FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2 Prodo Sport untuk edisi siang hari ini ya teman-teman. Masih barengnya ada juga di Prodo FM. Dan kali ini kita update dulu untuk info terbaru dari dunia cabang olahraga bulu tangkis tahun Pro 2 ya. Ada ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah membuka peluang meraih emas di Asian Games 2026. Mereka lolos final usai menang atas Feng Yanche dan juga Huang Dongping. Tampil tanpa tekanan, Amri Nita menang dengan skor 2-1-12, 2-1-14 atas unggulan 1 China itu. Kemenangan ini di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Senin 28 September 2026 sangat berarti bagi mereka. Dan dalam keterangan resminya, Amri Syahnawi juga bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera ya. Dia juga senang meraih kemenangan dan melaju ke final. Amri mengaku keberhasilan mereka karena persiapan panjang serta intens selama sebulan. Dia lega berhasil mencapai final Asian Games 2026. Rekannya Nita Violina Marwah mengaku sudah lama gak mencapai final. Dia menilai perjalanan mereka berdua hingga titik ini tidak mudah ya teman-teman berdua. Dan selalu dukung untuk Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

di Pro 2 FM, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Lanjut untuk info berikutnya masih dari Asian Games 2026 ya. Tim nasional bola voli putra Indonesia menderita kekalahan tipis dari Thailand melalui pertandingan panjang 5 set. Pertandingan pembuka Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini berlangsung pada Minggu 27 September 2026. Kedua tim pembuka perjuangan di Pool B pada arena Okazaki Chuosogo Park Gymnasium, Jepang. Kedua negara langsung terlibat dalam persaingan ketat sejak set pertama pertandingan tersebut resmi dimulai. Indonesia mampu menjaga jarak angka tetap rapat meskipun Thailand tampil lebih tenang pada poin-poin terakhir. Dan Thailand juga akhirnya berhasil merebut kemenangan pada set pembuka tersebut lewat keunggulan skor tipis 25-23. Indonesia segera memberikan respons melalui permainan yang lebih agresif serta tekanan konsisten sepanjang set kedua. Skuad Merah Putih akhirnya mampu menyamakan kedudukan pertandingan setelah mengunci kemenangan set kedua dengan 25-20. Thailand kembali mengambil kendali permainan ketika persaingan sengit berlangsung rapat juga hingga akhir set ketiga. Thailand akhirnya menutup set tersebut lewat kemenangan 25-23 untuk kembali memimpin 2-1. Indonesia belum menyerah saat Boy Arnes Arabi bersama rekan-rekan meningkatkan tekanan pada set keempat. Indonesia berhasil memenangi set tersebut dengan skor 25-23 untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set kelima. Duel penentuan kembali berlangsung ketat sebelum Thailand berhasil memanfaatkan momentum pada fase akhir pertandingan dan Thailand memastikan keunggulan 3-2 setelah sukses merebut kemenangan set kelima lewat skor 25-23. Boy Arnes menjadi penyumbang angka terbanyak bagi Indonesia lewat 29 poin, disusul Farhan Halim dengan 22 poin, Napadet Binit J tampil paling produktif bagi Thailand lewat 34 poin, sementara Tanat Bamrong Pakdi menyumbang 24 poin. Kekalahan tipis skuad Merah Putih ini membuat persaingan antar negara di Pool B jadi semakin terbuka ya. Dan selain Indonesia juga Thailand, Pool B Asian Games tersebut dihuni pula oleh Iran serta Kyrgyzstan.

0: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: algoritmu diputar. Request Time di Pradua, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pradua Banjarmasin.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

di Prodo FM, teman terbaik kamu, tahun Prodo masih bareng Kak Dodi. Bukan sepada, bukan sore ceria STMJ, tapi santai siang, teman-teman ya. Dan kita masih ada beberapa info terbaru lainnya. Salah satunya lifter putra Indonesia Rahmat Erwin Abdullah mengungkapkan perasaannya nih usai berhasil meraih medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Dia menilai torehan prestasi ini terasa jauh lebih spesial dibandingkan dengan kejuaraan-kejuaraan yang telah ia ikuti sebelumnya. Menurut lifter berusia 25 tahun ini, atmosfer pertandingan kali ini memberikan kesan berbeda. Kehadiran dan dukungan langsung dari anggota keluarga barunya jadi momen spesial untuk Rahmat. Dan seperti diketahui, Rahmat Erwin meraih emas dari nomor pertandingan 75 kg. Dia juga sekaligus memecahkan rekor dunia untuk total angkatan dan juga rekor clean and jerk. Total angkatan Rahmat Erwin yaitu 366 kg. Di antaranya ialah angkatan snatch 160 kg dan juga angkatan clean and jerk 206 kg. Sementara medali perak diraih wakil Thailand, Weravon Wichuma. Dia membukukan total angkatan 365 kg dengan rincian 160 kg angkatan snatch dan juga 205 kg angkatan clean and jerk. Sedangkan perunggu direbut lifter Korea Utara, Chong Songri. Dia mencatatkan total angkatan 357 kg dengan rincian 162 kg angkatan snatch dan juga 195 kg angkatan clean and jerk.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Intermezzo.
4: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
5: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
4: Banyak yang bilang cuman buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
5: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
4: Masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

di Pro 2 FM, teman-teman, kamu tahu Pro 2. Dan lanjut lagi teman-teman ke Pro 2 internet setelah ini ya, karena ini sekarang lagi udah selesai juga maksudnya Pro 2 sportnya teman-teman Pro 2. Lanjut untuk beberapa info hiburan terbaru lainnya di Pro 2 FM. Dan juga aku mau ngucapin selamat menyantap santapan makan siangnya teman-teman yang lagi tuning di 95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Haus banget, cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.

di Prada FM, teman-teman Begama tahun Pro 2 dan masih bareng ada teman-teman di Pro 2 Entertain untuk edisi siang kali ini. Kita update dulu untuk beberapa info terbaru lainnya. Salah satu yang baru banget ada MTV Video Music Awards ya teman-teman. Siapakah pemenang video musik terbaik nih di tahun ini? Karena daftar lengkap pemenangnya pun udah rampung diumumin pada minggu malam tadi. Jadi dalam acara yang dipandu sama Snoop Dogg ya, Madonna keluar sebagai pemenang terbanyak yakni dengan 7 kemenangan dari 13 nominasi termasuk Artist of the Year. Sementara itu kategori utama Video of the Year jatuh ke Taylor Swift atas karyanya The Fata Papelia. Dia juga mendapatkan penghargaan khusus MTV VMA Artist Director Honors yang pertama kali diadakan pada tahun ini. Madonna membuka MTV VMA 2026 yang menjadi aksi live perdananya di VMA dalam 23 tahun. Dia juga mengajak Sabrina Carpenter dan Charlie XCX dalam pertunjukan tersebut tahun Pro 2. Dan juga pastinya buat teman-teman yang mungkin ngefans sama siapapun, menurut kamu music videonya terfavorit kira-kira boleh dikasih tahu nih, siapa tahu kita bisa sharing-sharing bareng. Kalau dari aku sih music video ya, karena banyak tiap tahunnya aku tetap yang paling proud dulu ya ada Nona yang baru ngerilis album Island Girl-nya tahun Pro 2. Udah masuk di kita juga dua lagu dari Island Girl, enggak deng, udah sebelumnya ada Hong, terus juga ada Roll Bad, ada Work, terus yang baru Durian sama Dizzy tahun Pro 2.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Wah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Ah, seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman

di Prado FM, teman-teman yang tahu Prado 2 lanjut tahun Prado untuk update beberapa info terbaru. Salah satunya ada film NASA yang bakal tayang di 50 negara termasuk Indonesia. Ini salah satu film yang mungkin ya sepertinya teman-teman ditunggu juga sama tahun Prado 2 yang pengen ikut bergabung untuk menonton bagaimana bungkus dari film yang bisa dianggap kontroversial ya tahun Prado 2. Karena menurut media Inggris The Guardian yang juga memproduksi film ini, setelah tayang di 50 negara, dokumenter ini bakal bisa disaksikan gratis di laman media tersebut. Dan beberapa negara yang akan menayangkan NASA juga dari Prancis, Inggris, Italia, Spanyol, termasuk Indonesia. Ya. Di Italia, NASA akan dirilis sebagai acara khusus selama 3 hari di 500 layar bioskop mulai 28 hingga 30 September. Film ini juga disebut udah ditawarkan sama sejumlah distributor dan juga bioskop di Israel ya teman-teman Prado 2. Selain itu, The Guardian akan menjajaki cara lain agar film Prize Special Jury Prize Venice Film Festival 2026 ini dapat ditayangkan di wilayah Palestina. Bagaimanapun caranya katanya ya. Dan film ini juga jadi fenomena di Venice Film Festival yang tayang perdana di festival tersebut di 10 September bahkan mendapatkan standing ovation hingga 24,5 menit ya. Capaian fantastis ini melampaui rekor festival sebelumnya yang dipegang film The Voice of Hind Rajab dengan durasi tepuk tangan hingga 22 menit di 2025. NASA menyoroti genosida yang sedang berlangsung di Gaza akibat tindakan pasukan Israel sejak Oktober 2023. NASA merupakan akronim militer yang berasal dari frasa bahasa Ibrani Nezek Agavi tahun 2002. Digunakan oleh Israel Defense Force dalam menunjukkan perkiraan jumlah warga sipil yang bakal tewas dalam serangan udara sebagai dampak kolateral. Dan film ini juga direkam di Tel Aviv saat perang Gaza masih berlangsung dan mengungkap peran pemerintah Israel dalam pembunuhan oleh massal warga sipil Palestina selama konflik tersebut.

0: Teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
3: Benar itu.
2: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
3: Betul.
2: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
4: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
5: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
4: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
6: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Pro 2 FM, teman-teman Pro 2 Radio untuk santai siang edisi kali ini untuk Pro 2 Entertainnya. Keep tuning karena setelah ini bakal ada Sabrina menemani kamu di sore jadinya. So, ada pamit sampai lagi di Pro 2 FM untuk santai siang. Keep tuning di 95.5 FM Pro 2 RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,2 FM. Eh, wajar banget sih teman terbaik kamu bareng aku Selina ya, nemani di sore ceria kali ini teman berdua. Tentunya seperti biasa jam 3 sampai jam 4 kita bakalan memberikan informasi ragam peristiwa lokal ya teman berdua, terupdate biar kamu juga enggak kudet ya sama informasi terbaru ya. Dan nanti sore ini juga bakalan kedatangan narasumber. Kita bakalan ngebahas seru nih teman berdua tentang apa ya. Ya tunggu aja lah buat teman berdua. Tentunya juga jam 5 sampai jam 6 akan ada request time. Jadi jangan kemana mana. Keep stay tune aja 105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
3: Intermezzo.
0: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
4: Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman.

95,2 FM, RW Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Ada kabar gembira nih ya, tempat berubah warga Kalimantan Selatan segera memiliki pilihan transportasi publik baru nih. Tempat berubah ada bis listrik ya, tempat berubah Trans Banjar Bakula yang dijadwalkan juga mulai beroperasi pada 1 Oktober 2026. Tapi tempat berubah pada tahap awal ini, layanan ini tuh masih dalam masa uji coba, dan Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan juga akan mengoperasi 1 unit bus listrik terlebih dahulu ya, untuk mengevaluasi layanan dan juga rutenya. Nah, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan Fitri Hernadi juga mengatakan total 3 bus listrik ya ini disiapkan untuk mendukung layanan Trans Banjar Bakula perlua. Jadi ditunggu aja ya, ini udah di akhir bulan, tanggal 1 Oktober beberapa hari lagi nih teman perlua kita bakalan mendapati layanan walaupun masih uji coba juga sih ya. Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Luar biasa, akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu, tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
4: Males bu, hujan terus soalnya.
3: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
4: Yang pasti bakalan banjir bu.
5: Intermezzo. Sore ceria. Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Simbol 5,2 FM, area Banjarmasin, teman terbaik kamu Banjarmasin. Banjarnya apa? Teman berdua masin. Karena di beberapa tempat, termasuk juga aku ya teman berdua, aduh, air ledengnya tuh jadi asin, gak memungkinkan juga untuk minum ya teman berdua. Tapi walaupun gak bisa diminum ya teman berdua, tapi mandi pun terasa kayak lengket-lengket gitu. Jadi kayak aku pun sampai mandi di kantor. Dan pemerintah kota Banjarmasin tuh bersama PM Banjarmasin ya akan mulai mendistribusikan air tawar nih konsumsi ke seluruh wilayah kota Banjarmasin mulai dari Selasa 29 September 2026. Berarti besok nih teman berdua. Dan kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR terkait penanganan keterbatasan air baku yang saat ini terjadi di kota Banjarmasin.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad. Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Simbol 5,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aku juga mau mengingatkan untuk teman perdua yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa didownload sekarang juga ya. Mempermudah kamu nih mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun teman perdua. Download aja di App Store ataupun juga di Play Store ya, RRI Digital, atau bisa didengarkan di website kami di RRI, di website kami di ri.co.id.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Pro2, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.

0: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Kamu masih bersama Pro2.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kaum. Pemerintah Kota Banjarmasin ya memutuskan untuk meniadakan hiburan juga dalam perayaan hari ulang tahun ke-500 Kota Banjarmasin. Dan itu sebagai bentuk empati juga ya teman-teman atas berbagai macam musibah yang terjadi di Kota Banjarmasin, termasuk juga kecelakaan yang menimpa KM Virgo Transport 8 dan 52. Dan sebelumnya juga KM Virgo Transport 8 yang membawakan 143 penumpang ini mengalami kecelakaan di perairan Kalimantan Selatan saat perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dan dalam peristiwa ini juga sebanyak 114 penumpang ya ini telah dievakuasi, sedangkan 108 dalam kondisi selamat dan 6 lainnya meninggal. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian juga ya. Tentunya kita support aja dan semoga saja bisa dipermudah untuk pencarian korban-korban.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Saatnya info Pro 2 untuk edisi hari ini Senin 28 September 2026 dikutip dari rri.co.id. Kantor Kesyabandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banjarmasin memastikan 22 penumpang selamat KM Pergo Transport 8 kini telah resmi terdaftar dalam manifest. Hal ini dipastikan usai dilakukan verifikasi ulang identitas korban secara bertahap. Sebelumnya, keberangkatan 22 penumpang tersebut sempat memicu tanda tanya karena nama mereka tidak terdaftar dalam daftar manifest awal. Temuan ini juga mengemuka saat mereka berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat usai musibah terbaliknya kapal tersebut di perairan Laut Jawa.
0: Info Pro 2 FM.
2: Informasi selanjutnya, Derma Wanita Persatuan Kota Banjarbaru menunjukkan aksi nyata dalam menghadapi maraknya bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru dan sekitarnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan rutin yang diisi dengan sosialisasi penanganan karhutla di Aula Gawi Seberataan Pemerintah Kota Banjarbaru pada Senin 28 September 2026. Kegiatan ini menjadi momentum pentingnya bagi kaum perempuan di Banjarbaru untuk mengambil peran strategis, terutama dalam menjaga keselamatan keluarga dan kelestarian lingkungan dari ancaman kebakaran.
0: Info Pro 2 FM.
2: Sebagai informasi terakhir, warga Kalimantan Selatan segera memiliki pilihan transportasi publik baru. Bus listrik Trans Banjarbakula dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Oktober 2026. Namun pada tahap awal layanan ini masih dalam masa uji coba. Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan akan mengoperasi satu unit bis listrik terlebih dahulu untuk mengevaluasi layanan dan rute. Sekian Info Pro 2.

95,2 FM. Elewanya masih teman terbaik kamu, masih bilang aku Selina ya, dan masih nunggu narasumber kita pada hari ini nomor 2. Yang mana tema yang kita bahas pada sore ini relate banget sama keadaan kita sekarang ya, nomor 2, ketika perubahan iklim tuh ganggu aktivitas sekolah kita. Nomor 2 bersama dengan Ayler Starry dan juga Fitri Maulida ya. Yang mana kalau misalnya kita menceritakan tentang aktivitas sekarang ini ya, teman-teman berdua, banyak banget terganggu sama karhutlah juga, sampai dilakukan pelajaran jarak jauh, terus mengganggu sekolah-sekolah dan aktivitas banyak orang ya. Nanti bakalan kita bahas, jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, Elewanya Masin, teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga, bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yakin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Simbol 5,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, bareng aku Serina. Dan hari ini aku gak sendirian ya, teman berdua. Hari ini juga kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya tuh dekat banget dengan kehidupan kita sekarang, terutama buat anak muda, teman berdua. Yang mana perubahan iklim tuh bukan cuma soal cuaca aja ya, yang makin panas, apalagi sekarang ini masuki musim kemarau juga, teman berdua. Terus juga sempat hujan, gak karuan gitu ya, teman berdua, perpindahannya gak nentu, tapi ternyata bisa ikut mengganggu juga aktivitas kita sehari-hari, apalagi kesehatan kita, termasuk juga aktivitas sekolah dan kegiatan anak muda. Apalagi sekarang kita masih dihadapi dengan karhutla ya. Tentunya untuk pembahasan kita pada hari ini sudah berhadir juga, kita bakal ngobrol bareng narasumber kita. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore.
4: Halo.
3: Gimana nih kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik. Baik ya. Tadi datang ke studio di perjalanan masih kabut asap enggak?
4: Iya, betul.
3: Iya. Tapi perlunya untuk pakai masker ya.
4: Tadi lewat di jalan kayak ada kelelatunya gitu loh, Kak.
3: Nah, itu tuh teman berdua berbahaya banget. Iya, ini buat kamu yang sudah di perjalanan, jangan lupa untuk pakai maskernya ya. Tetap jaga kesehatannya masker. Dan sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini, tapi sebelum ngebahas lebih mendalam, kita pengen tahu dulu nih kenalan sama narasumber kita pada hari ini. Dipersilahkan ya, dan perannya sebagai apa aja.
4: Halo sobat RRI Pro 2. Perkenalkan, nama aku Ami. Kalau nama lengkapnya sih Fitmi Maulida ya. Di sini sebagai relawan CMR Citra Medical. Citra
5: Mitra Remaja.
4: Iya, betul ya. Sekali. CIMR gitu. Nah, di sebelah aku silakan, Kak.
6: Iya, halo, perkenalkan nama aku Aida, nama lengkap aku Nur Aida. Kebetulan aku juga sebagai relawan Citra Mitra Remaja.
3: Oke. Iya. Ini sudah berhadir dua orang ya, teman berdua.
4: Iya, betul sekali.
3: Juga Aida.
6: Iya.
3: Aku relawan Citra Mitra Remaja. Masih ada satu orang lagi tapi masih di perjalanan ya.
6: Iya, betul.
3: Tapi udah setelah kita kenalan-kenalan nih, teman berdua pengen tahu juga nih sebenarnya Citra Mitra Remaja ini apa sih?
4: Oh, Citra Mitra Remaja ini bergerak di banyak bidang, Kak. Kalau kami ini di bidang pendidikan salah satunya aja. Iya, jadi setiap ada kegiatan itu yang datang ke sekolah-sekolah gitu. Nah, kebetulan kami berdua juga seorang pengajar, jadi kerja sama lah dengan organisasi ini gitu.
3: Dan tentunya bakal mempermudah berbagai macam kegiatan juga.
4: Iya, betul. Karena kan satu arah ya.
3: Bisa tuh disampaikan juga bagaimana tuh berapa kegiatan yang berlangsung di sekolah dan juga kerjasamanya dengan Citra Mitra Remaja ini.
4: Oh iya, salah satunya itu kita datang ke sekolah gitu, memberikan pendidikan atau maksudnya pembelajaran. Kalau sekarang ini kan lagi apa?
3: PJJ.
4: Iya, PJJ.
6: Terus ini ada kegiatan yang ini ya, bencana yang karhutla. Nah, kebanyakan biasanya kami adakan sosialisasi seperti itu di sekolah-sekolah, apalagi untuk anak-anak ya SD gitu. Jadi untuk kegiatan-kegiatannya seperti itu, sosialisasi untuk anak-anak bagaimana nanti untuk menghadapi karhutla itu, contohnya kan pakai masker,
4: iya,
6: terus
4: betul,
6: menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu contohnya.
3: Walaupun keadaan sekarang ini tidak memungkinkan.
4: Iya, sangat tidak memungkinkan.
3: Tapi tetap banyak pelajaran yang bisa disampaikan juga ya.
6: Iya betul, iya, betul.
3: Sama PJJ juga ya.
6: Iya.
3: Karena sepertinya lebih mudah untuk kita itu memberikan apa yang kita ajarkan tuh secara langsung ya.
6: Iya betul, betul. Iya. Betul. Sekarang, iya. Sekarang ini kan PJJ-nya diperpanjang terus ya kak. Kebetulan di Barito Kuala itu ISPU-nya itu 304 kalau tidak salah kemarin siang jam 14 gitu. Nah kalau nya di Banjarmasin itu 113 gitu kak, 4 kali lipat. Jadi sangat-sangat berbahaya sekali kalau anak-anak itu ke sekolah atau keluar rumah gitu. Sangat dianjurkan itu di dalam rumah aja.
3: Berarti digantikan sama pembelajaran daring melalui Zoom atau bagaimana tuh biasanya?
6: Kalau saya sendiri biasanya lewat WA, Kak. Jadi kadang dikasih polling siapa yang hadir pada hari itu, kan ada juga yang lewat Zoom, kadang tergantung situasi dan kondisi sih. Kalau nya Kak Aida gimana?
0: Iya, betul. Kalau saya sendiri kan kebetulan pengajar SMK ya, swasta. Jadi untuk kegiatan itu biasanya lewat Zoom, terus nanti diskusi melalui Zoom itu juga. Untuk WA juga ada. Jadi untuk pembelajaran PJJ itu sih, cuman tantangannya untuk anak-anak yang tidak memiliki HP, terus kendala internet. Nah mungkin tantangan seorang guru seperti itu sih.
3: Okay. Iya, betul sekali. Kayaknya sangat jarang ya di zaman sekarang ini nggak ada handphone atau anak-anak SD mungkin ya.
6: Iya betul.
3: Ada arahan dari orang tuanya juga.
6: Iya.
3: Kalau SMK kayaknya masih lebih gampang ya.
0: Iya, cuman memang beberapa juga ada kendala seperti itu.
6: Iya. Orang tuanya kadang yang ngeluh gitu, capek banget kalau PJJ terus gitu kan.
3: Oke, berarti kalau dari Aida sendiri tuh sebagai pengajar SMK.
0: Iya betul.
3: Dan kalau dari Ami.
4: Saya pengajar di SD.
3: Oh SD ya. Nah ini kita VOP dari dua orang guru yang berbeda.
6: Iya betul sekali.
3: Ada yang SD dan juga ada yang SMK. Ada PJJ sendiri itu kan awalnya diberlakukan tanggal 24 sampai 26 September.
6: Iya betul.
3: Tapi ternyata ketika dilihat-lihat lagi kok makin parah.
6: Iya.
3: Tidak berada di karhut lainnya daripada nanti bakalan berpengaruh di kesehatan anak-anak juga. Makanya hari ini ya atau kemarin itu diperpanjang
6: hari
3: ya?
6: Ini kak diperpanjangnya ya? Sampai 30 September gitu kan?
0: Kalau untuk SD mungkin SMP diperpanjang tapi untuk SMK mungkin ini aja jam sekolahnya aja sekarang ya. Kemarin sempat PJJ cuman terakhir hari Jumat. Kebetulan hari ini kembali lagi ke sekolah tapi untuk hadirnya jam 8.30.
3: Perpendek ya untuk waktu pembelajarannya.
0: Betul.
3: Oke. Boleh dong juga ceritakan nih perannya ketika menghadapi perubahan iklim yang ganggu aktivitas sekolah. Pastinya banyak banget nih ya tips-tips atau juga pelajaran yang berbeda dari aktivitas yang normal apa aja tuh. Mungkin dari Ami dulu dan dilanjutkan sama Aida.
4: Oke, bisa. Sebelum kita membahas iklim tadi, alangkah baiknya kita membahas cuaca dan iklim gitu. Betul. Kan. Kalau cuaca itu kan harinya panas nih, tiba-tiba nanti mendung gitu. Nah itu namanya cuaca. Sedangkan iklim itu kegiatan yang berlangsung lama gitu kak. Kemudian juga boleh dibilang pertanyaannya tadi.
3: Kan ada aktivitas yang pastinya berbeda.
4: Betul.
3: Keadaannya sekarang ini dengan keadaan yang normal. Nah itu apa aja tuh hambatannya dan bagaimana caranya untuk memberikan arahan yang bisa dipahami oleh murid-murid begitu.
4: Terutama tadi kan kita PJJ dulu nih karena kan tidak bisa datang ke sekolah gitu. Jadi anak-anak itu belajar dari rumah gitu kan. Dan kalaunya di SD itu yang paling tidak orang tuanya yang membimbing gitu.
3: Lebih ekstra ya.
4: Iya betul sekali.
3: Gitu,
4: kalaunya untuk anak
3: daring ya, memerlukan alat komunikasi gitu. Mungkin beberapa anak juga ada yang belum paham juga.
4: Iya ada yang belum punya handphone juga. Jadi kadang HP-nya itu dipakai orang tuanya bekerja gitu. Kalaunya aku kan biasanya ngasih tugas itu pagi ya kak. Kalau aku absen 1 jam sudah aku kalaunya pollingnya itu aku cut gitu. Jadi ada beberapa anak itu yang nggak bisa hadir gitu waktu jam pelajaran aku. Katanya alasannya handphonenya itu dipakai orang tuanya bekerja. Jadi otomatis kendalanya dia tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari itu, mengisi absen. Karena iya, karena tadi kendalanya ada yang tidak punya handphone juga kan.
3: Atau juga kita tidak bisa memantau apakah ini alasan benar atau tidak.
4: Oh iya, gitu, satu ya, iya betul. Jauh, gitu. Satu lagi kalau nya dikasih tugas kadang dia mau chat aku kan, "Ibu boleh enggak pakai Meta AI?" gitu.
3: Gitu. Soalnya serba AI jadi. Iya. Nah, kalau misalnya dari Aida sendiri gimana?
6: Untuk ini tadi ya, untuk cuaca tadi ya. Yang pastinya sih dampaknya memang yang pertama tadi dari segi pembelajaran, jadi ada PJJ jarak jauh, tantangannya juga lumayan susah lah dibanding kita tatap muka langsung. Terus untuk dampak-dampak lainnya juga kan dari aktivitas sendiri sih sebenarnya, dari keluar kan wajib pakai masker, kalau biasanya kan bebas aja nih kayak gitu, pakai masker atau tidak ya tidak masalah, tapi sekarang lebih memperhatikan lagi keluar pakai masker. Terus untuk apabila sudah dari luar untuk sampai ke tempat tinggal harus cepat-cepat bersih-bersih gitu kan, karena kan udara di luar lumayan ini ya, lumayan bahaya juga, iya, dan betul. Bau asapnya itu juga nempel di ini di pakaian gitu. Jadi dampaknya memang lumayan terasa sih.
3: Iya betul. Malah ribet juga ya.
6: Iya.
3: Yang kita pikirkan bukan hanya sekedar apa yang pengen disampaikan untuk mendapatkan ilmunya, sharing gitu ya, tapi juga bagaimana agar pembelajarannya tuh tetap nyaman,
6: iya, dan aman. Betul. Gitu. Sama ini kan mengganggu kesehatan juga ya. Soalnya ada beberapa anak yang ini radang tenggorokan, ISPA dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan dampak yang lumayan negatif dan lumayan besar sih, beberapa anak jadi terkena terdampak penyakit ya, terdampak seperti itu.
3: Okay. Iya. Kalau sudah kita dengarkan juga ya beberapa pengalaman dari Ami dan Aida selaku seorang guru juga, pengajar ya dari SD dan juga ada dari SMK di Tempat 2. Plus minusnya ketika PJJ. Nah, selanjutnya nih ya, Tempat 2, kalau misalnya ditunda, dipindahkan atau disesuaikan karena kondisi cuaca atau lingkungan. Nah, peran organisasi dari Citra Mitra Remaja ini apa aja nih yang kegiatan-kegiatan terbarunya juga? Apakah ada kegiatan yang berkaitan sama aktivitas sekolah juga?
4: Untuk sejauh ini ya. Kalau untuk sejauh ini paling tidak sih bagi-bagi masker, okay. Ya Kak, kita langsung aksi nyata aja, karena kalau kita datang-datang ke sekolah gitu secara langsung banyak yang PJJ gitu, jadi kita hanya bisa membagikan postingan-postingan lewat Instagram.
6: Iya betul, konten-konten edukatif aja sih Kak lebih banyaknya sekarang, karena itu tadi untuk terjun ke lapangan sendiri kan sudah belum memungkinkan ya gitu.
3: Oke, berarti dari hal yang sepele dulu tapi juga dampaknya begitu besar.
6: Iya,
3: ya,
6: betul, betul.
3: Karena untuk memberikan keadaan yang terbaik itu dari kesadaran kita sendiri juga. Bagaimana kita mau menyelamatkan orang lain kalau misalnya diri kita sendiri belum selamat.
6: Iya, betul, betul, betul banget.
3: Jadi perlunya dari kesadaran diri sendiri dan juga dilakukan dengan langkah yang sederhana dulu,
6: iya, betul,
3: misalnya memberikan masker atau juga tadi di media sosial. Aiki, Tempat 2 masih seru, nanti juga bakalan ada yang nambah ya Tempat 2 bergabung di obrolan kita pada hari ini. Jadi buat kamu yang pengen bertanya juga bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420. Kita break dulu, so keep safe aja. 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih berangkong Sorina dan bersama dengan Ami, Aida. Tapi ada tambahan orang, tambah perlu. Ada narasumber kita yang sudah bergabung juga nih ya. Jadi hari ini kita bertiga. Langsung aja kita sapa nih yang belum kenalan. Halo, selamat sore.
2: Halo Kak, maaf ya teman-teman.
1: Iya gak apa-apa ya, yang penting orangnya udah nongol dan masih bisa berbagi cerita juga nih pada sore hari ini ya bareng kita. Oke langsung aja kenalin dan juga perannya sebagai apa aja nih.
2: Halo teman-teman Pro 2, kebetulan nama aku Ayu Lestari dari ULM juga. Di sini sebagai sekretaris bidang kemahasiswaan BEM ULM yang mungkin sharing-sharing sedikit nih tentang topik kita hari ini.
1: Oke, gitu. Pas banget ya teman Pro 2, ada Ami, Aida, Ayu.
3: Triple A.
1: Triple A nih teman Pro 2, triple A. Lah aku kalau misalnya bukan di siaran juga biasanya dipanggil Aini. Jadi ada 4A ya.
3: Iya.
1: Tapi bukan itu pembahasan kita ya. Oke, ketika perubahan iklim ganggu aktivitas sekolah kita. Ini pasti iya, sangat mengganggu dong ya, bukan hanya sekolah tapi sangat juga di kampus. Tadi udah ada sharing pengalaman dari VOP seorang pengajar. Nah, ini bagaimana nih sebagai seorang mahasiswa? Bisa dibagikan ceritanya, Ayu.
2: Untuk sekarang ya Kak, gimana dinamika di pendidikan atau kayak gimana Kak?
1: Jadi kan penting banget ya peran organisasi juga. Seberapa penting sih mahasiswa atau pelajar dalam mengajak teman-temannya nih lebih peduli terhadap isu lingkungan. Apalagi sekarang ini kan kita lagi dihadapi situasi yang gak baik-baik aja. Salah satunya adalah karhutla ya, kabut asap. Nah kalau kamu sendiri sebagai mahasiswa sekretaris bidang kemahasiswaan BEM ULM 2026 ya, bagaimana?
2: Mungkin kalau untuk ngajak temen ya Kak, dengan situasi sekarang, dengan dinamika iklim yang sekarang, kadang biasanya panas banget, tiba-tiba nanti ada hujannya juga kadang kan sekarang akhir-akhir ini, terus ada asapnya juga. Untuk ngajak temen-temen sih menurut aku tuh karena dari mungkin sedikit sharing juga ya Kak, dari BEM ULM sendiri itu tuh sering juga ngadain kegiatan-kegiatan juga dan sempat beberapa kali juga ada yang di Taman Kamboja kemarin itu kan dibersamai juga sama BEM ULM. Jadi untuk dari teman-teman sendiri tuh sudah ada beberapa pergerakan untuk ngebantu kegiatan yang ada, maksudnya untuk bantu-bantu nih gimana karhutla dan lain sebagainya. Jadi untuk ngajak teman-teman menurut aku udah banyak banget nih teman-teman yang udah tergerak untuk hatinya nih tergerak hatinya untuk bisa bareng-bareng nih kita mengatasi masalah yang sekarang, karena masalah yang sekarang bukan karena bukan bisa kita tangani sendiri-sendiri kan. Sekarang kayak karhutla dan lain sebagainya, iklim itu nggak bisa kita tangani sendiri, pasti ada, kita butuh elemen-elemennya juga di sana, ada teman-teman kita, ada teman-teman mahasiswa, ada teman-teman dari pemerintah dan ormawa dan organisasi lainnya gitu. Nah pastinya sudah coba mengajak teman-temannya nih untuk kayak teman-teman ayo kita bagi-bagi masker bareng misal kayak gitu. Betul. Nah dari hal-hal langkah-langkah kecil sih Kak, untuk kayak misalnya hal-hal yang kayak perubahan iklim sekarang itu tuh juga kan pasti ada masalah sampah dan lain sebagainya Kak, tuh teman-teman udah banyak sekarang yang aware bawa-bawa tumbler kan. Gitu sih menurut aku.
1: Karena memang bener ya teman-teman, tadi sudah kita bahas juga di awal ya, kalau misalnya masalah ini bukan hanya bisa ditangani sendiri tapi alangkah lebih baiknya juga kolaborasi dari berbagai macam pihak. Bagaimana caranya untuk mulai dari menumbuhkan kesadaran, terus juga aksi nyata yang bisa dilakukan sesederhana mungkin tapi tidak merugikan diri kita sendiri juga, kitanya tetap selamat dan juga bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Oke, kalau dari sudut pandang anak muda sendiri nih ya, kita kan masih muda semua nih.
3: Muda-muda.
1: Isu perubahan iklim itu kan terlalu besar ya dengan mereka yang berpikir aku bisa ngapain aja nih. Pastinya ada perbedaan yang bisa kita lakukan dengan normal ketika keadaan baik-baik saja dengan situasi yang sekarang. Nah, kalau dari Ayu deh lah. Karena tadi kita udah banyak ngobrol, ke Ayu lagi nih. Bagaimana perubahan yang paling signifikan terasa dan bagaimana cara mengatasinya?
2: Perubahan dari segi iklim tadi ya Kak, atau perubahan dari modernisasi ibaratnya ini kan ya. Untuk yang muda, dan kita pasti punya cara sendiri loh Kak. Betul. Dengan cara sekarang kayak misalnya kita gimana sih cara kita ngajak teman-teman, gimana sih cara kita ngajak teman-teman buat kayak bisa dan paham dan ngerti juga nih kayak memahami dan peduli gitu, ngajak awareness mereka.
1: Betul.
2: Aku sih cara yang paling oke tuh dari media sosial gak sih Kak?
1: Iya
2: kan?
1: Yeah, betul.
2: Sekarang
1: betul.
2: Ini in this era ya kan? In this era kan itu tuh paling sering banget kita pakainya media sosial, pakai infografis, video-video yang menarik. Betul. Dan lain sebagainya gitu. Nah jadi kita bisa ngajak nih teman-temannya nih dengan era transformasi digital yang sekarang itu tuh bagus banget kita ngajak lewat media sosial. Kayak sekarang kan di Instagram bisa kasih template yang misalnya kita edit foto terus kita templatein, nanti teman-teman bisa coba sharing juga. Di Bembolan sering banget kayak gitu ada di story-nya yang kayak donasi atau kayak gimana kayak gitu. Nah jadi bisa di sharing tuh di story-nya, itu menurut aku tuh lumayan insightful karena di situ kita bisa tahu nih, kita bisa sharing ke teman-teman yang lain gitu melewati media sosial, karena zaman sekarang siapa sih yang nggak punya handphone.
1: Betul.
2: 24/7 megang handphone kan, jadi semua orang tuh udah tahu. Dengan anak muda sekarang menurut aku kayaknya anak muda sekarang lebih aware sih dengan media sosial dan kayaknya untuk literasi digital juga udah lumayan tinggi kayak gitu. Nah,
1: apalagi sebagai Gen Z ya, biasanya penuh banyak ide-ide kreatifnya. Jadi bagaimana cara menyampaikannya tuh bukan hanya monoton tapi juga bisa menarik, mungkin dengan hal-hal yang lagi viral tapi dibalut dengan banyak penyampaian yang bisa bikin kita tuh lebih menyadari lingkungan sekarang ini juga ya, dan perubahan iklim yang ganggu aktivitas banyak hal. Iki itu mau berdua udah nggak kerasa ya, kita udah di penghujung segmen mau berdua, walaupun sebentar aja nih ngobrolnya sama Ayu, tapi nggak apa-apa, ternyata seru banget juga sharingnya ya, apalagi di berbagai macam VOV yang mungkin mewakili sebagai seorang mahasiswa Genji nih. Genji banget. Terakhir boleh nih satu-satu bisa disampaikan untuk pengingat atau memperluas semuanya sebagai anak muda juga ya, untuk menghadapi isu lingkungan kita sekarang ini, terus juga perubahan iklim yang mengganggu dan juga kerhutla yang sampai sekarang juga menjadi permasalahan. Aiki bisa mulai dari Ami, Aida, dan juga Ayu ya.
4: Boleh. Oke, kita tidak bisa mengecilkan badainya ya, tapi kita bisa meninggikan perahunya. Perahu itu adalah sekolah yang aman atau kampus yang aman tadi. Banjirnya bisa tetap ada atau asapnya tetap ada, tetap datang, tapi kita sudah siap dengan perahunya jika tidak tenggelam. Supaya tidak tenggelam, mulai meninggikan perahu dari kelas kita sendiri, dari kampus kita, dari organisasi kita. Bagaimana sih supaya kita tidak terjebak dengan karhutla ini? Masa cuma berdiam diri saja?
1: Okay. Ya, dengan perumpamaan-perumpamaan yang penuh dengan maknanya.
4: Iya.
1: Lanjut lagi, silahkan Aida.
5: Oh iya, untuk ini ya di ujung acara ini, mungkin dari aku sedikit aja untuk kita sadar kayak gitu untuk situasi sekarang memang berbahaya. Jadi untuk diri sendiri dulu, kalau tidak ada kepentingan atau apapun itu, sebaiknya tetap diam di rumah saja gitu. Terus untuk yang kedua mengenai siswa atau siswi atau pelajar lah, kalau bisa itu keluar dari rumah itu memakai masker, terus tetap jaga kesehatan. Untuk ini kan kemarin banyak yang kena ISPA ya.
4: Iya betul.
5: Nah itu, jadi tetap jaga kesehatan, mulai dari langkah kecil, semoga itu membuahkan hasil yang besar. Nah mungkin dari aku itu aja.
1: Oke, dan terakhir Ayu.
2: Oke, mungkin dari aku terakhir ya, dengan siklus yang sekarang ada asap pagi hari, malamnya kadang hujan, terus yang panas banget. Menurutku untuk kita semua ya, pastinya ini bukan masalah satu orang aja, tapi ini masalah semuanya, perlu kolaborasi yang kolaborasi yang ekstra dari kita semua, dari semua elemen masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam bantu sama-sama warga jaga warga ya kan. Jadinya kayak lebih aware aja sih satu sama lain, terus di media sosial kita bisa juga coba sharing caranya gitu. Nah benar kata kayak tadi, misalnya keluar teman-teman

0: buat kita semuanya untuk tetap terus perhatian nih sama situasi kita pada hari ini ya, temperluah bukan hari ini aja tapi beberapa bulan
1: iya,
0: ya
1: iya, udah betul, kedepannya.
0: aduh dan sampai yang akan datang juga temperluah. Mungkin kalau misalnya membicarakan tentang alam juga ada beberapa hal yang di luar kuasa kita, tapi iya, kita sebagai manusia juga sudah saatnya untuk menjaga atau menghentikan hal-hal yang berdampak lebih ya, jadi iya, perlunya untuk kolaborasi seperti yang sampaikan juga Ayu tadi. Dan untuk menjaga lingkungan ini kita nggak harus nunggu jadi orang besar ya,
1: iya,
0: mulai
1: betul,
0: dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan jangan lupa untuk selalu mengajak orang-orang sekitar kita karena itu salah satu bentuk kepedulian kita dan rasa sayang kita juga ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah berhadir pada hari ini, dan semoga saja keadaan kita semakin membaik ya, tetap sehat-sehat. Buat teman-teman juga jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada berbagai macam informasi menarik terupdate lainnya menemani kamu. Aku Sabrina pamit, bye-bye, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Impro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time Impro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Simbol 5,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan sudah saatnya di request time nemenin kamu ya sampai jam 6 nanti. Jadi buat nomor 2 yang pengen request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau join di live TikTok kita ya di @RRI Pro 2 Banjarmasin @RRI_Pro 2 Banjarmasin teman perdua. Nah ini udah ada dirinya Mr. Nang ya, yang request lagunya Adrian Khalif, Juicy Lucy, Sialan. I catch this up.

Radio FM teman terbaik kamu. Masih bilang Selina di request time ya teman berdua. Yuk yang pengen request langsung aja ke WhatsApp kita di 08115111420 atau di live YouTube, bukan YouTube tapi TikTok. Live TikTok kita di @RRI_2Banjarmasin. Di kolom komentar bisa langsung aja request teman berdua. Dan tadi udah ada darinya teman berdua yang bergabung di TikTok kita ya. Ada Purnama yang request lagunya Bayangan Cinta yang lalu. Dan juga darinya Sri yang request lagu Rio Laskar Sumpah Mati. Oke, dua lagu menemani kamu dan masih aku tungguin juga requestan dari teman berdua sekarang juga.

95,2 FM. RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama, perlu dua request. Dan masih ada kesempatan yang pengen request sekitaran 3 lagu lagi nih teman perlu. Jadi buruan aja sebelum nanti requestnya berakhir ya. Kita requestnya dari jam 5 sampai jam 6 sore teman perlu. Tadi ada dari Nyawan yang request lagunya Seja ya, Kill Bill. Dan juga ada darinya Nirmala yang request lagunya Nicki, Lala Loves You. Oke, dua lagu menemani kamu. So buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu.

105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, lanjut lagi, aku bacain ya requestan dari teman berdua yang sudah masuk. Tadi ada dari siapa ya? Bentar, aku cek dulu nih ya teman berdua. Tadi ada darinya Kembang Sore yang request lagunya Viera. Tadi requestnya Seandainya, dan juga ada dari teman berdua di TikTok juga yang request dirinya Amah ya. Amah request Rosa Pudar. Oke, dua lagu menemani kamu, check it out.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman 2 udah gak bisa lagi request ya, karena requestnya udah full nih. Jadi enjoy music aja buat dengerin Pro 2 Radio Banjarmasin. Requestnya sudah masuk. Oke, teman 2, lanjut lagi, ada darinya. Bentar. Ada dirinya Bintang tadi yang request lagi, Bunga Citra Lestari Terpesona, dan juga ada Vanessa G yang request, maksudnya tadi darinya Marurat yang request lagunya Vanessa G Menjauh. Oke, dua lagu menemani kamu, check this out.

Simbol 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih buat teman gue yang masih stay tune di Pro 2 RRI Banjarmasin. Dan sebagai requestan terakhir ya, ada dirinya L yang tadi request lagunya Rex Orange ya, teman 2 Indonesian. Dan juga ada dirinya, bentar aku cek lagi, ada Pia tadi ya request lagunya Nadine Amijah, Taruh Cerita.

0: sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

Simoving 4,2 FM RRIW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih orang Solina ya, temani kamu nih menjelang maghrib ya, teman perua. Dan di Banjarmasin sendiri tuh masih banyak persoalan selain karhutla ya, teman perua, tapi juga air bersih yang mana terasa asin ya. Dan geli asin kembali ketawar nih, PAM Banjarmasin juga menggambarkan beberapa polanya, teman perua. Jadi pemerintah kota Banjarmasin tuh bersama dengan PAM Banjarmasin akan mulai mendistribusikan air tawar konsumsi ke seluruh wilayah kota Banjarmasin mulai pada Selasa 29 September 2026 ya, berarti besok nih, teman perua. Dan kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR terkait dengan penanganan keterbatasan air baku yang saat ini terjadi di kota Banjarmasin. Karena selain berubah rasanya, tapi juga kotor, teman perua, kayak tidak memungkinkan sekali untuk diminum dan dijadikan sebagai air bersih untuk mandi pun kayaknya nggak layak gitu. Jadi ini sangatlah dipersoalkan ya, teman perua. Semoga saja kembali lagi lah membaik keadaannya.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di Banua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan Banua.
3: Kamu masih bersama Pro2.
4: Pro2.
5: Simbol 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan maghrib untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
6: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubayy bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Kamu masih bersama Pro 2.
4: Pro 2.

Kamu masih bersama Pro2. Kembali ke 5,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Buat teman-teman yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Tadi udah nemenin kamu juga dari sore ya, teman-teman. Jadi udah gelap aja nih. Tadi kita udah ngebahas tentang karhutla, yang mana mengibatkan kabut asap juga ya, mengganggu jera pandang kita di perjalanan. Jadi buat teman-teman tetap harus pastikan keamanannya di perjalanan, dan juga pakai masker ya, biar kamu tetap jaga kesehatannya dengan hal yang simpel, dan itu sangat berarti ya teman-teman. Yang belum download aplikasi RRI Digital juga bisa didownload sekarang juga ya, mempermudah kamu dengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun.

95,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Sudah saatnya aku Serina pamit nih ya teman berdua, setelah nemenin kamu dari sore yang terang benderang ya. Setelah ini

Bismillahirrahmanirrahim, Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah jam 7 malam ya teman-teman, saatnya kita mendengarkan RRI Podcast Pemuda Berkarya dan Berprestasi Melalui Bintang Radio bersama Auzan dan Leoni sebagai perwakilan Binrat 2026 RRI Banjarmasin.

0: Arkels, era di podcast, ketemu lagi barengan sama Arini dan kali ini edisi Bintang Radio 2026. Jadi kalau kita flashback sedikit, kemarin di awal September kita ada Bintang Radio Satker RRI Banjarmasin dan banyak banget peserta yang udah bertanding, dan hari ini kita ngobrol sama yang berhasil menjuarai atau yang terbaik untuk bisa dari RRI Banjarmasin kita kirimkan untuk tingkat Korwil. Kita ada Auzan, betul?
1: Iya betul
0: dan
1: Kak.
0: Dan juga Leoni.
2: Iya.
0: Halo, selamat.
1: Halo, Kak.
0: Pagi, siang, sore, malam gitu ya. Gimana, sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Mereka ini sangat muda sekali. Kalau enggak salah bedanya cuman 3 tahun ya sama aku. Marah semua, marah, enggak suka. Oke, enggak apa-apa ya. Cuman benar ya, berapa sih umur kalian?
1: 16.
2: Sama 16.
0: Sama ya?
2: Iya.
0: Wow, seumur. Jadi teman-teman aku ini, bestie aku ini adalah anak-anak SMA ya, betul?
1: Betul, Kak.
0: Berarti kelas 3 atau kelas 2?
1: Kelas 2.
0: Baru mau naik kelas 3.
1: Baru
0: belum.
1: Udah semester 1 nih, Kak.
0: Astaga, baru semester 1.
1: Baru semester 1.
0: Berarti ikut Bintang Radio ini adalah pertama sudah pasti. Karena ini umur 16 ya.
2: Betul.
1: Iya.
0: Tapi sebelumnya, sebelum kita ke Bintang Radio, kita bahas keperjalanan kalian dulu ya. Mungkin ke Leoni dulu. Leoni, ini kan aku tuh sempet agak stalk Instagramnya Leoni. Enggak, tapi bukan untuk apa-apa ya, cuman kayak yeah. Ternyata Leoni tuh termasuk aktif banget ngonten, nyanyi gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk dunia musik tuh udah dikenal sama Leoni dari umur berapa?
2: Dari kecil sih sebenarnya ya, Kak.
0: Kecilnya kecil banget gitu ya.
2: Kecil banget.
0: Kecil
2: sih,
0: banget.
2: Dari
0: tapi
2: bayi
0: aktifnya
2: ya?
0: dari bayi.
2: Oh, enggak. Pertama kali tahu musik itu dari bayi, karena emang kalau misalkan mau tidur tuh misalkan yep. Ya harus denger musik.
0: Oh, tapi benar ya, dari bayi itu udah gak asing sama musik,
2: iya,
0: gitu ya.
2: Oke.
0: Okay. Apakah karena orang tua kah? Atau emang yang gak ada memang aktif musik aja, atau emang orang tua juga aktif di dunia musik?
2: Sendiri sih.
0: Oke. Okay. Jadi emang dari orang tua mungkin kayak dari bayi udah sering dikasih musik,
2: iya,
0: gitu ya. Tapi kalau udah mulai yang apa ya? Tampil atau lomba dari kecil juga kah?
2: Iya, pertama kali tampil tuh umur 3 tahun.
0: Umur 3?
2: Iya.
0: Apa lomba atau tampil gitu?
2: Itu tampil sama teman-teman TK sih.
0: Paduan suara gitu kah?
2: Enggak, vokal grup.
0: Asik banget vokal grup.
2: Iya.
0: Tapi itu bukan lomba ya, kayak tampil.
2: Bukan,
0: tampil
2: kalau,
0: biasa.
2: Iya, kalau lombanya itu umur 4 tahun.
0: 4 tahun. Ah, beda setahun dong. Itu udah ikutan lomba-lomba gitu. Lomba apa umur 4 tahun Leoni?
2: Itu enggak tahu sih itu lomba apa, tapi sekalimantan Selatan.
0: Menang?
2: Iya.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Umur 4 tahun kamu sudah juara?
2: Iya,
0: terlalu cepat. Terlalu cepat ya. Kamu sudah menjadi keren sejak dini ya.
2: Wow,
0: tapi makasih. Itu apakah titik balik akhirnya dari Leoni sendiri? Enggak tahu ya Leoni ingat atau enggak, atau dari orang tua sempat cerita apakah itu jadi kayaknya Leoni ini bakal sering deh nyanyi tuh jadi benar-benar hobi yang digeluti atau kayak gimana?
2: Iya, dari yang situ akhirnya mama papa masukin les musik, les nyanyi juga, dan dari situ udah sering-sering tampil, sering-sering lomba gitu.
0: Oh, berarti les musik dari umur berapa?
2: 4 tahun.
0: Oh, dari itu. Setelah itu tuh langsung diikutin les musik?
2: Benar.
0: Sampai umur berapa akhirnya masih? Atau sampai sekarang masih?
2: Sampai sekarang sih masih.
0: Masih, berarti lama banget ya, udah sekitar berapa tuh berarti?
2: 12
0: tahunan lah ya.
2: Iya, betul.
0: Ikut les musik, bosen gak sih Leoni? Ini kan dari kecil banget udah sering ikut lomba, udah menang pula gitu ya, udah jadi juara dari dulu gitu. Ada gak sempat terbesit jenuh, bosen gitu?
2: Kalau jenuh bosen sih gak pernah sih ya, Kak, untungnya. Karena menurut saya kayak musik itu enjoy aja gitu.
0: Asik, enjoy. Karena hobi juga
2: hobi,
0: mungkin ya.
2: Hobi, iya.
0: Oke, kita ke Auzan dulu. Auzan, kalau Leoni kan dari bayi udah dicokokin musik nih sama orang tuanya.
1: Waduh.
0: Kamu apakah sama atau keluargamu ternyata ada juga yang musik dan lain-lain?
1: Kalau dari keluarga sih sebenarnya gak ada yang musik ya, Kak. Mm-hmm. Cuman mamah aja yang bisa nyanyi gitu.
0: Mamahnya mana? Oh itu dia, di belakang. Kita bukan talk show di TV ya. Tapi emang beliau juga suka musik gitu ya?
1: Iya, suka musik juga.
0: Dari umur berapa? Kalau tadi kan dari umur 3 tuh udah kayak diikutin vokal grup gitu. Auzan?
1: Kalau aku itu sebenarnya udah dari kecil juga. Cuman kalau aktif dalam kayak lomba-lomba gitu, tampil tuh mulainya kayaknya dari kelas 2 SD gitu, kalau gak salah 2 atau 3 SD gitu.
0: Itu udah mulai ikut lomba,
1: iya,
0: inget gak lomba apa yang pertama kali diikutin?
1: Pertama kali itu FLS3N gak?
0: Wah, kamu agak berat juga ya langsung FLS3N ya. Iya, oke, okay. Tapi
1: pertama kali sih.
0: Latihan sendiri apa mama?
1: Latihannya sama mama sih kak.
0: Atau ada guru musik nggak?
1: Dulu itu sempat gabung di Purwacaraka juga. Waktu itu juga ada Oni juga waktu itu.
0: Oh jadi kan ini bestia sebenarnya. Udah lama bersama gitu ya.
1: Okay. Nah terus karena ada pindah juga ya gitu mau ke Balikpapan jadi stop di Purwacaraka terus balik lagi ke Banjarmasin tuh udah nggak ada les lagi gitu. Jadi sampai sekarang latihan sendiri aja paling dikoreksi sama mama dikit-dikit gitu.
0: Oh tapi memang kalau Leoni tadi mungkin dari orang tuanya tidak ada yang bergelut di musik ya. Maksudnya fokusnya Leoni berarti di les vokalnya.
2: Benar.
0: Tapi kalau Auzan sebenarnya masih mamah tuh lumayan bantu ngoreksi
1: Bantu ngoreksi.
0: Tapi emang dari dulu kamu juga pengen kah? Atau kan ada tuh orang tua kayak lomba-lomba gitu. Enggak pakai kaki maksudnya kayak lomba ayo ikut lomba gitu. Nah, kamu tuh memang kamunya juga mau terus disupport atau disupport mamah dulu tapi kamu juga enggak paksa gitu.
1: Dulu tuh emang mau ikut lomba sih, Kak. Mau ikut terus baru mama support gitu.
0: Oh jadi kayak ya udah kamu mau mamah juga support gitu ya. Guys kalian ini kan umurnya muda banget ya, 16 udah jadi juara bintang radio dan ini tuh adalah sama-sama pertama kali untuk kalian berdua. Pas sebelum kegiatan ini, sebelum bintang radio kalian tuh kalau tadi kan Leoni kan umur 4 yang lomba pertama, kamu juga 2 SD. Yang sudah di umur-umur remaja ini terakhir sebelum bintang radio tuh kalian ada ikut lomba apa sih yang lumayan lah bagus atau nasional atau apa gitu? Dari Leoni dulu.
2: FLS3N sih.
0: FLS3N juga. Yeah. Itu tuh kalau FLS3N itu dikasih tahu ya, takutnya aku salah. Yeah. Itu biasanya dari jarak umur berapa sih?
2: Kalau
0: kamu ikutnya kapan kemarin?
2: Pas SMA kemarin.
0: SMA ya?
2: Bulan April?
0: Oh, April baru banget ya. Itu juara berapa?
2: Juara 1 kabupaten.
0: Oke, juara 1 kabupaten. Kalau Ozan?
1: Ya juara 1 juga kan.
0: Apaan?
1: FLS3N maksudnya.
0: Jadi kan ini sama kategorinya dan cowok cewek gitu maksudnya.
2: Cowok cewek dipisah tapi SMA, SMA, SMP, SMP gitu.
1: Iya.
0: Oh, enggak maksudku berarti kalian ini satu angkatan kah juara yang tadi itu atau beda? Beda tahun.
2: Tahun ini enggak?
1: Tahun ini juga.
2: Iya, sama.
0: Oh, jadi kalian ini sudah sangat bestie bahkan di sesi perlombaan ya. Benar berarti kalian memang sudah kenal sebelumnya ya?
2: Iya, dari kecil.
0: Ya, wow. Ini memang tali kasih sebenarnya kita ini ya, enggak bercanda teman-teman. Bercanda pendengar ya. Tapi buat teman-teman, tapi kalau misalkan ini kan lomba tuh nyanyi tuh sudah mendarah banget gitu ya. Sudah jadi apa ya? Sudah dari kecil banget bahkan umur kalian ini masih muda perjalanan musik tuh masih jauh banget gitu. Kemarin pas ikut bintang radio ini, bintang radio kan termasuk lomba yang cukup besar gitu. Kemarin pertama kali dengar bintang radio dari siapa, Leoni?
2: Dari mama sih.
0: Apa kata mama?
2: Sebenarnya dari tahun-tahun lalu tuh mama udah mau ikutin.
0: Sebelum umurnya
2: iya.
0: Bisa, oke.
2: Sebenarnya mama udah kayak nanti-nantiin lah untuk Leoni bisa ikut bintang radio ini.
0: Jadi di pas di umur 14 langsung gas gitu
2: ya. Iya, 16 pas
0: gitu. Oke, kalau Ozan udah tahu lama kah atau baru-baru aja?
1: Iya, udah tahu lama, Kak. Jadi ya baru kesampaian sekarang kan karena umur baru 16 jadi ya udah langsung ikut.
0: Tapi kalau Leoni sendiri tuh mama yang tahu duluan baru dikasih tahu ke Leoni atau Leoni sebenarnya juga ngikutin update-nya bintang radio sebelumnya?
2: Mama sih yang ngikutin update-nya.
0: Berarti Leoni juga baru-baru tahu. Kalau Ozan
1: ngikutin di IG sih kak.
0: Kalau Auzannya sendiri, oke. Okay. Ya, baru kasih tahu ke mama kak atau mama juga tahu juga?
1: Mama juga tahu juga.
0: Tapi kalian mantau nggak sih? Ini kan umur pertama kalian bisa ikut pertama kali. Ada pasti nontonin yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Kayak gimana ya? Saya nonton kemarin pemenang yang tahun kemarin gimana gitu. Ada nggak sempat nonton Auzan?
1: Sempat sih kak. Cuman yang nonton yang ini yang udah tingkat nasional, yang grand finalnya.
0: Oh yang di Jakarta berarti.
1: Iya, yang di Jakarta.
0: Okay. Tapi sempat nonton yang di Banjarmasin juga?
1: Gak sempat sih, Kak.
0: Gak sempat. Oke, jadi kamu ya lebih fokus nonton yang udah tingkat nasionalnya.
1: Iya, yang di grand finalnya itu.
0: Oke, okay. Kalau Leoni?
2: Sempatnya nonton yang tahun lalu sih di Banjarmasin.
0: Tahun lalu, nonton langsung apa di streaming?
2: Di streaming.
0: Di streaming. Hmm. Buat kayak perbandingan gitu.
2: Ngeliat temen sih ikut.
0: Menang dia?
2: Iya, menang juara 1
0: siapa?
2: Kemarin.
0: Ara.
2: Bukan.
0: Tahun kemarin siapa ya? Syarifah, betul.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Syarifah, sorry. Ara tuh yang tahun sebelumnya. Maaf guys, kebanyakan pemenang saya lupa ya. Tapi kalau misal Syarifah tuh bukan yang SMAPEN ya?
1: Kak Syarifah itu SMA 1.
0: Oh, SMA 1. Oh, jadi ini memang juara-juara di tahun kemarin itu adalah banyak kebanyakan tuh umur-umur awal gitu ya. Nah, dari situ juga jadi bentuk kalian untuk kayak termotivasi kayaknya tahun depan ikut nih gitu. Tapi menurut kalian persaingan tahun ini gimana? Dari Auzan ini kan kemarin lihat teman-teman lomba nih semua. Leoni hari pertama ya?
2: Iya, hari pertama.
0: Kalau Auzan Kedua.
1: Hari
0: pertama juga.
1: Hari pertama juga.
0: Hari pertama juga. Kemarin lihat teman-teman lomba gitu. Gimana perasaan, ada enggak sih? Apalagi setahu aku sih, ingatku ya, Leoni itu nomor 2.
2: Iya, betul enggak
0: sih?
2: Bener.
0: Lumayan awal banget gitu. Gimana Leoni perasaannya? Ini kan ajang pertama yang lumayan besar gitu kan. Nah, gimana Leoni?
2: Awalnya kan tahunnya tuh 16 sampai 25 tahun tuh, Kak. Saya anggap kayak 20-an itu udah kayak dewasa lah, suaranya udah mateng. Jadi kayak aduh, sanggup gak ya ngelawan yang umur segitu gitu.
0: Betul. Tapi kebanyakan banyak yang sepantaran kamu juga enggak kemarin?
2: Iya, malah banyak yang belasan.
0: Oke, jadi lumayan. Ada enggak ketemu teman selain Auzan yang lomba-lomba kemarin?
2: Iya, ada banyak juga yang
0: banyak.
2: Ikut.
0: Oke, jadi emang sering ketemu juga ya.
2: Iya, benar.
0: Di perlombaan. Kalau Auzan kemarin kayak gimana? Melihat teman-temannya gitu. Namanya walaupun kan kalian berdua ini sebenarnya udah sering ikut lomba ya, tapi yang namanya lomba tuh setiap lomba tetap ada nervousnya.
1: Iya, gugup.
0: Tetap gugupnya gugup gitu. Sih. Kemarin Auzan nomor berapa?
1: Nomor urut 12.
0: Berarti agak tengah ya?
1: Iya,
0: agak tengah. Oke, gimana Auzan melihat? Kan kalau cowok dan cewek ini kalian juara dipisah. Beda tuh gitu kan persaingannya. Gimana kalau yang dari segi cowok-cowok?
1: Gugup juga sih, Kak. Karena kan ngelihat yang lain juga bagus-bagus juga. Dan enggak nyangka juga sih.
0: Bisa dari juara gini. Jadi lumayan, apalagi ini pertama gitu ya.
1: Iya, pertama banget.
0: Oke. Di lomba ini ya, maksudnya walaupun di lomba-lomba sebelumnya mungkin udah pernah juara juga. Tapi menurut kalian kemarin pas Bintang Radio itu, apa sih yang kalian persiapin banget pada saat lomba? Apalagi ini tadi aku mengulang-ulang ini karena ini kan first time dan kalian udah juara satu nih gitu dengan umur yang sangat amat beda 3 tahun ini sama aku. Ya, jadi kira-kira persiapan yang kemarin sempat kalian matengin banget, apalagi mohon maaf kan kemarin kita juga masih di tengah asap dan lain-lain gitu kan. Apakah dari kesehatan, terus juga dari persiapan mental dan lain-lain gimana? Dari Leo ini gimana persiapannya?
2: Persiapannya tuh pastinya latihan nyanyi ya, Kak. Tapi sebelum lomba itu, malahan kayak semingguan itu Leoni tuh batuk parah gara-gara asap.
0: Batuk?
2: Iya.
0: Sebelum lomba itu?
2: Sebelum lomba itu.
0: Oke, terus?
2: Jadi,
0: terus?
2: Wah, panik dong.
0: Takutnya gak maksimal gitu
2: nih,
0: ya?
2: Gak bisa nih, gak bisa nyanyi nanti. Habis suaranya atau gimana-gimana. Jadi, setiap hari tuh gak maksain nyanyi. Jadi kayak vocal rest gitu. Terus minum.
0: Oh, latihannya tipis-tipis aja.
2: Dikit-dikit. Okay. Terus juga banyak minum obat. Sama jaga kesehatan juga sih yang pastinya ya.
0: Oke, jadi lebih ke kalau Leoni agak fokusnya ke kesehatan ya.
2: Iya.
0: Kamu lagu Mahal ini bukan?
2: Iya, yang Bawa Dia Kembali.
0: Bawa Dia Kembali. Sebelumnya udah sering bawain ini kah kamu?
2: First time sih.
0: Oh, ini first time ya?
2: Iya, first
0: secara
2: time
0: proper gitu ya.
2: Heeh, benar.
0: Oke, jadi tapi memang karena kesehatan yang tidak memungkinkan, jadi sebenarnya malah Leoni enggak terlalu latihan.
2: Iya.
0: Oke. Kalau Auzan?
1: Kalau Ulun sih yang paling difokuskan itu di lagu Minang sih, Kak.
0: Oh, lagu daerah.
1: Lagu daerahnya ya? Karena kan kayak baru pertama kali denger gitu loh. Jadi kayak asing aja gitu di telinga. Jadi
0: dan enggak ada lagu Banjar enggak sih?
1: Iya, enggak ada lagu Banjarnya di lagu daerah.
0: Itu memang itu bentuk dari cinta daerah Auzan.
1: Bentuk dari cinta betul.
0: Jadi kalau lagu popnya aman?
1: Lagu popnya aman. Jadi
0: apakah sempat kesehatan aman kah? Kalau kalian kan tadi sempat batuk gitu.
1: Kesehatan paling pilek-pilek aja sih, Kak.
0: Emang
1: waktu
0: karena
1: hari lombanya juga pilek juga sih waktu itu.
0: Oh ya? Pas yang mana? Yang pertama?
1: Iya, yang pertama waktu yang penyisian itu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, tapi dari kalian tuh kan kalian sudah ikut sering lomba ya. Kalian tuh punya formula khusus enggak sih kalau setiap ikut sebelum ikut nih sebelum kita bahas Bintang Radio yang menuju sampai finalnya ya. Kalian tuh punya formula khusus enggak sih ke setiap mau lomba tuh ngapain gitu? Kayak harus mojok kah di ujung? Kan ada tuh beberapa temanku kalau lomba harus menyendiri dulu apa segala macam gitu. Kalau Auzan gimana?
1: Enggak ada sih, Kak, aman aja. Enggak ada kayak yang mojok-mojok gitu enggak ada.
0: Santai
1: gitu aja.
0: Tapi kamu tipe-tipe yang udah mau lomba tuh latihan lagi atau udah diem aja?
1: Latihan lagi sih pasti.
0: Kan ada juga tuh yang kadang ngerasa sudah full banget latihannya di rumah atau sudah sehamin satu pas mau lomba tuh kayak cuman apa ya, kayak ambil nafas, latihan sedikit-sedikit aja gitu. Enggak yang total lagi atau Auzan masih?
1: Masih sih, Kak.
0: Lumayan
1: ya? Masih latihan gitu, ulang-ulangin aja.
0: Sebelum tampil. Kalau Leoni gimana? Persiapannya
2: enggak ada yang khusus enggak ada juga. Sih. Paling minum kencur kali ya.
0: Minum?
2: Iya, minum. Oh,
0: kamu gigit yang ini enggak yang kayak Yura gitu?
2: Enggak bisa.
0: Enggak yang sampai kayak gitu. Enggak. Cuman sejauh ini yang paling digugupin kalau lomba tuh apa sih selain pesaing? Kalau dari Leoni coba?
2: Gak ada sih dari saya sendiri.
0: Asik, gak ada ya. Berarti yeah, emang karena mungkin kalian sudah sering ikut lomba dari yeah, kecil kali ya. Jadi kayak sedikit banyak sudah terlatih, betul gak?
2: Betul, betul.
0: Kan kalian ini masih sekolah ya, lumayan pasti banyak temennya. Teman-teman kalian tuh udah di tahap gini gak sih, kayak udah jadi supporter tetap gitu, udah kayak setiap, kan semuanya ada voting-voting juga tuh yeah. Kan minta dukungan, tanggapan teman-teman di sekolah gimana?
1: Dukung aja sih.
0: Dukung aja?
1: Iya, dukung.
0: Mau jalannya kan terpaksa. Jadi emang support guru-guru di sekolah gimana?
2: Support
0: ya juga. Karena mungkin kalian juga selain di Bintang Radio juga sering ikut lomba dan mewakili sekolah. Ada gak lomba yang terakhir yang kalian ikuti yang selain FLS3N ya? Itu kan yang baru banget. Sebelumnya ada gak yang tingkatannya mungkin bukan kan kalau FLS3N kan emang dikhususkan untuk SMA gitu yeah, ya. Sebelum itu ada ikut lomba lain gak, Auzan?
1: Oh, aku Kreativisia kemarin kan?
0: Oh, Kreativisia. Iya,
1: yang di Spora kemarin.
0: Satu juga bukan sih?
1: Enggak.
0: Sorry.
1: Kemarin juara tiga.
0: Oh, juara tiga. Kalau Leoni ada ikut apa sebelum FLS3N?
2: Kemarin ada lomba nyanyi di Semasa sih.
0: Oke, juara juga?
2: Iya, juara satu.
0: Oke, jadi emang udah sering ikut kegiatan dan lain-lain. Tapi namanya gugup tuh kan pasti ada selain pasti tampil ada, gitu ya. Ya. Betul, betul. Yang paling kalian takutin kalau misalkan lagi mau lomba tuh apa sih? Apakah takut nggak hafal lirik kah, atau kalian tuh di tahap yang kayak ya udah gitu, udah santai aja, menikmati aja atau lomba atau kayak gimana, Auzan?
1: Kayaknya santai aja deh kak, bawa santai aja. Soalnya kalau terlalu dipikirkan tuh bisa yang menyebabkan masalah.
0: Apa contoh?
1: Misalnya kalau kita terlalu mikirkan lagu nih, ini gimana ya gimana, bisa-bisa nanti salah lirik.
0: Pernah nggak kayak gitu?
1: Pernah.
0: Terlalu dipikirin banget.
1: Terlalu dipikirkan.
0: Oh, tapi bukan yang ini kan? Bintang.
1: Bukan.
0: Oke, jadi malah lupa lirik. Kalau Leoni?
2: Santai aja sih, Kak. Mungkin takutnya tuh kayak ya yang tadi, kesehatannya terganggu. Jadi kan jadi enggak maksimal.
0: Apalagi kalau haminnya ya, hamin tipis gitu ya.
2: Hamin tipis, jadinya terganggu kan nyanyinya.
0: Paling tapi gitu aja sih. Tapi kan kalian ini masih sekolah ya, masih benar-benar aktif banget. Kalian tuh sampai hari ini Auzan juga masih les musik?
1: Udah enggak, Kak.
0: Udah enggak. Kalau Leoni tuh latihan musiknya berapa kali seminggu atau berapa kali sebulan?
2: Sekali seminggu sih.
0: Sekali seminggu berarti yeah, 4 kali dalam sebulan gitu ya.
2: Iya, yeah, betul lesnya.
0: Kalau di sekolah tuh kan lumayan capek ya, seharian gitu sekolah dan lain-lain. Kalian tuh biasanya kan biasanya kalian tuh makan gorengan gak sih gitu kan. Nah, kalian tuh tipe-tipe yang makanannya sebenarnya masih lumayan sembarangan. Maksudnya bukan sembarangan sih, bahasanya tuh enggak yang sebegitu dijaganya, santai aja, paling minum dibanyakin atau masih agak nakal-nakal dikit gitu. Ayo, gimana kalau Auzan?
1: Kalau aku masih minum es sih kak.
0: Astagfirullahaladzim. Pada himamannya.
1: Kalau gorengan jarang sih. Tapi kalau es tuh
0: seadanya.
1: Iya seadanya. Tapi kalau kayak mau lomba-lomba gitu ya puasa dulu lah 5 hari atau 1 minggu.
0: Jadi tipe-tipe
1: gitu
0: yang anak jadi anak baik sebelum lomba.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya betul.
0: Kalau Leoni gimana?
2: Sama sih kayak Auzan.
0: Memang mereka ini anak-anak teman-teman ya. Tapi emang masih lah ya, enggak yang se-clean itu sebenarnya. Iya, cuma tetap dijaga kalau apalagi kalau mau lomba. Gitu. Pernah enggak kejadian yang pas lomba? Kan kalau Leoni kemarin kan batuk, tapi alhamdulillah pas hari H aman gitu ya. Nah, tapi pernah enggak yang benar-benar si sakit ini tuh mengganggu lomba kalian? Mungkin di umur berapa gitu yang tiba-tiba nge-lag atau lupa lirik atau apa gitu. Pernah enggak pengalaman yang cukup kurang baik kalau pas lomba gitu? Ada enggak? Auzan.
1: Gara-gara kesehatan ya kak?
0: Bisa jadi tuh selain kesehatan bisa juga sih.
1: Pernah.
0: Apa?
1: Gara-gara kesehatan juga.
0: Apa itu?
1: Kecekek pas nyanyi.
0: Hah? Siapa yang mencekek?
1: Enggak, maksudnya itu kayak suara gitu loh. Kayak,
0: oh, kecengklak kayak, gitu kak.
1: Ya kayak gimana?
0: Hilang gitu suaranya. Kita tebak-tebak atan di jadinya.
1: Kayak gitu loh. Nah jadi, ya itu gara-gara kesehatan. Apa? Gara-gara sakit tenggorokan.
0: Oh jadi kayak... Ya. Bukan fals ya, tapi hilang.
1: Bukan, iya hilang gitu. Jadi misalnya
0: panik lah di panggung.
1: Iya, jadi misalnya minggu depan lomba nih. Nah terus 2 hari kemudian kita sakit tenggorokan. Nah kalau kayak gitu kan nggak bisa di cancel kan lombanya.
0: Betul.
1: Ya udah.
0: Pada saat itu sakit tenggorokan memang sebelumnya.
1: Iya memang sakit tenggorokan.
0: Itu kamu tetap menyelesaikan sampai selesai atau nangis lari?
1: Langsung.
0: Enggak kan?
1: Diselesain dong. Ya.
0: Ingat nggak lomba pas kapan?
1: Kayaknya waktu SMP deh kata, cuman lupa lomba apa gitu.
0: Itu jadi ini gak? Jadi evaluasi gitu gak buat Auzan?
1: Evaluasi dong.
0: Pasti mama marah-marah ya?
1: Enggak.
0: Bercanda mama, bercanda. Maksudnya kayak mungkin jadi kayak evaluasi buat Auzan untuk kayaknya jaga kesehatannya lebih harus proper lagi.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Betul betul.
0: Kalau mamanya nggak marah bisa aku nggak apa-apa, aku bisa bantu untuk marahin atau kakaknya. Kalau Leonie pernah nggak ada apa namanya pengalaman buruk juga dari kecengklak juga kak atau lupa lirik atau apa gitu?
2: Kesehatan juga sih kak. Jadi pas tahun 2024 kayaknya ya, itu tuh mau lomba FL3N, hamin sehari itu kena DBD.
0: DBD?
2: Iya, jadi
0: masuk rumah sakit dong?
2: Iya.
0: Oke, terus?
2: Jadinya gagal lah.
0: Oh jadi ikut lomba sama sekali?
2: Iya. Padahal
0: itu udah
2: kesempatan tuh.
0: Oh 2024 ya?
2: 2024.
0: Itu berarti kelas 3 SMP bukan?
2: Iya benar.
0: Benar ya? Karena kan 2026 kalian masih tengah 2 berarti benar ya kelas 3 SMP. Benar. Oke. Sebenarnya menurutku ya pengalaman bernyanyi mereka nih banyak, tapi masih sedikit, ngerti gak? Karena umur mereka nih masih muda banget, jadi kayak banyak tuh karena mereka udah dari kecil banget udah dicekokin musik. Entah ada yang sama orang tuanya, ada yang mereka sendiri gitu, ada yang mamahnya gitu dan lain-lain. Tapi yang jelas musik tuh lengket banget sama Leonie dan juga Auzan. Kita agak sedikit ke Bintang Radio. Tadi kan kalian berdua nih pas kita syuting ini nih mereka habis taping untuk persiapan Core Wheel gitu ya.
2: Betul.
0: Tiga lagu. Tapi tadi aku dengar pas off air nanya lagu-lagu yang daerah sama lagunya kalian sama-sama pas penyisian kemarin ya?
1: Iya sama kak.
0: Ada nggak yang dibedakan? Ini kan ibaratnya tuh kayak alat perang baru nih, alat perang baru diadu sama bahkan ini bukan cuma dari kota kita, dari Korwil, dari Palangka, Samarinda, Nunukan, Tarakan dan lain-lain gitu. Ada nggak formula baru? Walaupun lagunya sama ya gitu. Ada nggak formula baru yang kalian siapin di pas tapping tadi dari Auzan dulu?
1: Paling improvannya sih aja kak.
0: Beda berarti dari penyisian kemarin?
1: Iya beda, agak-agak beda sedikit lah. Asik. Cuman gak terlalu banyak.
0: Gimana banyak apa enggak nih?
1: Enggak, sedikit aja.
0: Oh sedikit aja, tapi lagunya kan sama ya?
1: Lagunya sama.
0: Yang daerah juga sama gak?
1: Sama juga kak.
0: Di improve juga atau enggak?
1: Di improve juga.
0: Jadi lebih fokus mengimprove untuk lagu ini. Nah yeah. Untuk challenge-nya, tadi lagunya katanya lagu Indonesia agak lawas sedikit gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kamu lagu siapa?
1: Lagunya Sandi Sandoro.
0: Malam Biru. Sebelumnya. Di umur Auzan yang 16 tahun ini, kamu tahu nggak lagunya? Sebelum mau nyanyi lagu ini?
1: Jujur nggak tahu sih.
0: Sama sekali
1: nggak tahu.
0: Ya Allah, berarti memang aku tua. Ya. Karena lagu ini adalah lagu kesukaanku.
1: Oh.
0: Tapi pas latihan, pas dengerin kemarin, kalian milih nggak? Milih atau dipilihkan?
1: Milih.
0: Nah,
1: milih.
0: Maksudnya dipilihkan tuh maksudnya siapa tahu dibantu mama gitu maksudku. Oh, enggak. Auzan milih sendiri gitu yeah. Ya. Kenapa Auzan milih yang ini dari sekian banyak pilihan lagu?
1: Langsung kayak ngerasa cocok aja sih kak.
0: Sama beat dan lain-lain.
1: Iya.
0: Perlu waktu latihan berapa lama? Kan kalau dua lagu sebelumnya kan mungkin cuman latihan improvnya ya. Karena kan kemarin babak penyisian juga lagu ini udah hafal gitu. Kalau yang lagu baru nih gimana?
1: Kayaknya 5-6 harian deh kayaknya kak.
0: Lumayan ya?
1: Iya lumayan.
0: Mengolah apa? Apa yang bikin agak lama? Menghafal kah? Atau menciptakan improve baru kah?
1: Enggak sih. Soalnya Sandi Sandoro tuh kan kayak suaranya kan kayak agak ngerok-ngerok gitu ya.
0: Betul.
1: Nah jadi kayak harus ngikutin teknik-teknik yang dia punya gitu. Gimana
0: tapi
1: supaya
0: tapi tetap ala Auzan juga.
1: Iya betul.
0: Oke. Tapi so far lagu ini cukup enak gak buat Auzan?
1: Enak-enak.
0: Suka ya?
1: Suka.
0: Karena makanya Auzan coba pilih yang ini.
1: Iya betul.
0: Kemarin sebelum ini ada gak satu lagu lagi di pilihan itu yang kayaknya kalau gak Malam Biru ini gitu?
1: Gak ada sih kayaknya.
0: Memang langsung ini ya yang nyantol banget. Kalau Leonie gimana persiapannya? Kan kamu lagu siapa, sorry?
2: Yang pop ya?
0: Yang pop yang Mahal satunya,
2: ini
0: challenge.
2: Bawa dia kembali. Oh, challenge-nya Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu. Nah, yeah. Kalau tadi kan Auzan katanya latihannya lumayan lah 5-6 hari gitu. Leonie sebelumnya tahu lagu ini kah?
2: Tahu.
0: Oh, udah tahu?
2: Kayak familiar aja sih lagunya.
0: Oh, emang sudah sering dengar gitu. Makanya Leonie pilih lagu ini.
2: Iya. Yeah.
0: Latihannya berapa lama untuk lagu ini?
2: 4 atau 5 hari juga sih.
0: Apa sih lebih ke improve atau menghafal atau apa yang bikin agak lama?
2: Yang bikin lama tuh nambahin improve-improve-nya sih. Karena okay. Lagunya ini termasuk kayak monoton nadanya. Jadi kayak
0: supaya enggak monoton
2: beda
0: ya.
2: Lah. Okay. Ya, supaya beda.
0: Tapi di lagu pop dan lagu daerahnya kan kebetulan ini juga lagu yang dipakai Leonie pas babak penyisihan kemarin.
2: Betul.
0: Setahu aku dari kalian juga dari penyisihan ke babak yang pas finalnya itu kan kalian juga lagu yang sama ya.
2: Iya.
0: Improve-nya ini berbeda banget dari dua itu atau ada beberapa yang sama Leonie?
2: Ada beberapa yang sama juga, tapi ada sedikit-sedikit gitu ditambahin.
0: Jadi mengolah lagi berarti ya?
2: Sedikit.
0: Ini kan kalian dari menang kemarin sampai hari ini tuh kayak persiapannya lumayan ya? Seminggu lebih, hampir 10 hari lah ya?
2: Iya, 2 mingguan lah.
0: Dua mingguan lah ya untuk persiapannya kemarin dan lain-lain. kenapa sih dari dua lagu ini kan memang dibebaskan ya untuk mengubah atau tidak gitu. Kalian memang pengen lagu ini lagi supaya ya udah deh kayaknya lagu ini aja, enggak mau mencoba-coba, atau memang kalian lebih pengen kayaknya lagu ini tapi improve-nya gitu yang diubah-ubah. Kalau dari Leonie gimana?
2: Kenapa Leonie pilih ini lagi tuh karena menurut Leonie tuh lagunya tuh paling challenging sih.
0: Okay.
2: Paling susah lah menurut Leonie. Jadi
0: bawa dia kembali ini ya.
2: Jadi kayak ya udahlah itu aja lagi, okay. Tapi mungkin tambah-tambahin.
0: Kemarin pas gue pengisian itu Leonie sempat kepikiran milih lagu lain enggak sih selain lagu Mahal ini?
2: Sempat mau pindah ke Leodra. Lagu Leodra, iya.
0: Pasti Leodra ya.
2: Iya.
0: Teganya kok. Kalau Ozan sempat kepikiran apa?
1: Kemarin tuh sempat milih lagu Firasat.
0: Yang cowok tuh kebanyakan sesi potret bukan sih kemarin?
1: Iya, sesi potret sama Firasat sih, Kak.
0: Oh, kamu sempat kepikiran Firasat?
1: Firasat.
0: Kenapa akhirnya pilih terakhir kali?
1: Nah, ini nah, masuk. Nah, ini ada masukan dari Mama waktu itu.
0: Oke.
1: Jadi ya udah langsung pilih terakhir kali aja gitu kan. Percaya kata Mama. Okay. Nah.
0: Tapi emang kayaknya aku enggak tahu ya. Emang banyak enggak yang milih lagu ini? Kayaknya enggak terlalu ya?
1: Cuman aku yang nyanyi lagu itu, Kak.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Dari sampai final. Oh, sama kayak kasusnya di cewek itu lagunya Raisa Bila juga satu doang kalau enggak salah. Yang sampai tapi kebetulan yang nyanyi lagu itu enggak lolos sampai ke babak final gitu. Nah, kalau Mahal ini termasuk yang banyak banget ya, Leonie.
2: Sebenarnya kalau dibilang banyak enggak juga sih, kayak
0: dia,
2: 8.
0: Mahal ini sama Yodra bukan sih yang paling banyak?
2: Paling banyak tuh sebenarnya yang cewek. Sedia Aku Sebelum Hujan sih.
0: Oh iya ya.
2: Iya.
0: Oh, tapi tiga ya top 3-nya It Gitov, Leodra sama Mahal ini kan ya?
2: Rayu sih kayaknya, Rayu ya.
0: Oh, Rayu banyak.
2: Marion Jola.
0: Oh, yang cewek lumayan variatif ya.
2: Banyak.
0: Kalau yang cowok aku kebanyakan dengar Sesi Potret.
1: Iya.
0: Bener enggak sih?
1: Betul.
0: Kayak
1: Sesi,
0: oh,
1: Potret,
0: Sesi Potret
1: sama ya Firasat.
0: Sama Firasat, Firasat ya. Itu ya. Tapi akhirnya kata Mama pilih yang unpredictable, pilih ya. Wijaya 80 gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, jadi akhirnya dipilihlah lagu ini. Ini kan guys, kalian tapping ini kan langsung sekali tiga. Kemarin sebelum tapping ini kan juga perlu apa persiapan ya, karena ini bakal diadu dan ditanding lagi. Ngapain aja kemarin? Ini kan asap menebal juga gitu. Sekolah juga kalian beberapa kali masih masuk, tapi atau sebelum tapping hari ini tuh udah banyak di rumah aja karena PJJ dan lain-lain.
2: Banyak di rumah sih.
0: Banyak di rumah ya. PJJ. Jadi banyak juga waktu untuk
2: latihan. Betul.
0: Sempet enggak nontonin saingannya buat yang tahun ini?
2: Sempet. Kayak nonton banyak banget sih.
0: Yang tahun ini ya, yeah. Yang bakal diadu sama kalian nih. Sempet nonton?
2: Sempet dari yang Pulau Jawa.
0: Oke.
2: Sama yang lain-lain juga sih, semuanya sih kayaknya saya tonton.
0: Kalau Ozan nonton gak?
1: Nonton.
0: Apa yang bikin kan, aduh kayaknya gugup nih aku harus persiapan bagian ini nih gitu. Dari Ozan apa? Yang menurut Ozan, ini kayaknya aku harus lebih kuatin ini nih gitu.
1: Ya paling diimprove aja sih, Kak.
0: Supaya lebih konsis ya?
1: Iya, betul.
0: Stage X menurut kalian penting gak?
1: Penting banget.
0: Kalau dari Leonie, lihat saingannya tuh apa menurut Leonie yang kayak dipersiapin banget?
2: Mungkin kostum kali ya. Soalnya okay. Leonie lihat dari daerah lain tuh kostumnya bener-bener yang kayak extra banget.
0: Oke.
2: Okay. Wow, gila banget kostum-kostum mereka.
0: Oke, jadi Leonie kayak aduh gak bisa nih kalau aku.
2: Iya bener.
0: Biasa aja gitu. Nah mungkin lebih ke terakhir kali ya, karena kan ini kalian akan bertanding lagi nih setelah podcast ini tayang gitu. Harapan kalian nih untuk kedepannya, untuk kalian sendiri sama untuk pertandingan ini, untuk sesi berikutnya ini.
1: Semoga lancar sih.
0: Astaga.
1: Lancar.
0: Doa, maksudnya kayak semoga lancar dan?
1: Semoga lancar dan diberikan kesehatan kan.
0: Masya Allah. Oke, siap.
1: Iya menang, betul, menang.
0: Itu yang paling
1: menang.
0: Penting.
1: Paling penting itu.
0: Betul, itu sekali. Kalau Leonie, sudah dibilang dulu tadi dia bilang bantuin Aujan.
2: Ya semoga bisa lanjut terus ke babak selanjutnya terus. Okay. Nanti bisa bareng juga berdua di Jakarta.
0: Amin. Asik, ya Allah.
1: Amin.
0: Mana suaranya? Amin. Iya bagus. Sudah. Iya sudah semangat aja kalau selama-lama ya penonton. Jadi siapa tahu benar kata Lena dan kan mereka ini udah besti dari kecil ya. Siapa tahu bestinya sampai ke nasional. Asik.
2: Ya, rezekinya lah.
0: Jadi nanti balik lagi podcast, nah kita ngobrolnya beda lagi. Kita ngobrol pengalaman mereka di nasional.
2: Amin.
0: Ya. Oke, jangan lupa. Iya, sudah. Terima kasih ya. Dan boleh deh terakhir minta dukungan masing-masing ya. Dukungannya bisa lewat apa? Ingat kan webnya? Ingat dong, masa nggak ingat sih? Yang nggak ingat hostnya sebenarnya ya. Boleh minta dukungannya dari Leonie dulu, boleh?
2: Halo, aku Leonie. Jangan lupa voting aku sebanyak-banyaknya ya, karena satu voting kalian sangat berarti bagi aku. Jangan lupa votingnya di bintangradio.rri.id. Voting aku sebanyak-banyaknya ya. Dadah.
0: Oke, Auzan, kamu kayak tunjuk aja.
1: Oke. Enggak dong, enggak dong. Oke, oke. Harus siap. Lebih cool gitu kan.
0: Asik, asik. Boleh. Lanjut Auzan.
1: Halo teman-teman semua, aku Auzan dari RRI Banjarmasin. Jangan lupa dukung aku di bintangradio.rri.id. Terima kasih teman-teman semua.
0: Sama-sama ya. Semoga pertandingan ya mengaku teman-temannya Leoni, yang mengaku temannya Auzan ya, harus voting. Yang bukan temannya mereka tapi warga Banjarmasin juga support, dukung mereka karena mereka mewakili Bintang Radio RRI Banjarmasin kita. Terima kasih ya Auzan dan juga Leoni.
1: Iya,
0: selamat istirahat sembari menunggu ya untuk pertandingannya nanti diadu dan di mana-mana. Pokoknya semoga votingnya juga banyak. Amin. Gitu ya, biar mensupport penampilan kalian juga nanti ya. Thank you banget juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita kali ini. Sampai ketemu di Aircast edisi berikutnya. Ani pamit, bye-bye.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
1: Kamu masih bersama Pro2.

Yuhu, 9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Yup. Di malam kali ini nih, kalian bakal mendengar suara aku lagi. Tebak siapa? Gaisa, betul banget. Nah, hari ini Gaisa bersama Linda ya, bakal nemenin kalian di mana nih? Jaga malam, karena aku semingguan nih gak ada menyapa-nyapa DP4 ya, itu jaga malam ini. Tapi kali ini aku di jaga malam ya bersama Linda yang bakal nemenin kalian sampai jam 12.00 nih teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 ya teman-teman, tadi kita udah dengar nih RRI podcast ya teman-teman dari Binrat 2026 Provinsi Kalimantan Selatan nih teman-teman Pro 2. Keren banget ya dua orang tersebut yang bakal melaju ke regional lainnya nih teman Pro 2. Nah, buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM teman terbaik kamu, karena habis ini kita bakal bahas apa guys? Kita bakal bahas Pro 2 komenin nih yang ditunggu-tunggu banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM teman terbaik kamu.

0: hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
2: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
1: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
2: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

9,8 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Masih barengan guys ya teman-teman di Pro 2 komenin kali hari ini. Hah? Kali hari ini. Nah, di Pro 2 komen kali ini kita bakal ngebahas katanya nih, di Jepang tuh ternyata ada lomba tidur yang paling nyenyak. Itu ternyata dapat hadiah 253 juta. Aku sih kalau sehari tidur bisa 12 jam. Itu too much sih sebenarnya, tapi itu namanya deep sleep. Makanya yang paling nyenyak. Tapi aku bingung deh cara mendapatkan seseorang yang paling nyenyak tuh gimana. Dan katanya di Jepang juga ada kompetisi tidur dengan hadiah 2,22 yen. Ya teman-teman, atau sekitar 253 juta. Dan Mattress by Koala ini akan digelar di Tokyo ya teman-teman pada 5 Oktober 2006. Ini lebih tepatnya belum dilaksanakan, tapi bulan depan nih teman-teman. Peserta tidur juga itu akan selama 90 menit dan dipantau alat pelacak yang mengukur kualitas dan kedalaman diri. Oh, berarti nanti tuh ada alat pelacak untuk mencek gitu apakah betul-betul tidur ya, atau kualitas tidurnya bagus gitu teman-teman. Pro 2, gangguan suara juga tetap akan diberikan untuk menguji kemampuan peserta tetap terlelap. Kompetisi ini juga menerima lebih dari 45 ribu pendaftar untuk sekitar 60 slot peserta nih teman Pro 2. Oh, berarti ini kenyenyaknya bukan ke seberapa lama tidurnya nih teman Pro 2. Aku sih tipikal peler ya teman-teman, tipikal yang kalau kena bantal dikit langsung

0: Mam Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
0: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
0: Tapi sadar gak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
0: Ya, gak salah sih. Tapi kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
0: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
0: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih di jam akhir ya teman-teman. Kita langsung bacain aja nih komen-komen kalian nih. Terus ada katanya nih dari Septani nih, katanya daftar kemana Min? Mau ikut ya? Terus ada juga nih dari Yuris ya teman-teman, katanya ada yang mau bareng gak? Gue tunggu di stasiun Grogol ya, OTW bang, aing OTW bang. Terus ada juga info keberangkatan, daftar aku please, ikut aja seng, insya Allah kamu mah juaranya. Karena kebanyakan pelor ya teman-teman, jadi itu dia ya teman-teman dari Pro 2 komenin kali ini. Nanti habis ini ada dari Pro 2 Jakarta ya, kita bakal nemu.

0: tepat pada pukul waktu 20 waktu Indonesia Tengah saat Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id di Kota Banjarmasin. Hari Kereta Api Nasional diperingati setiap 28 September dan pada 2026 memasuki usia ke-81. Tanggal tersebut merujuk pada momentum pengambil-alihan perusahaan kereta api dari tangan Jepang oleh para pekerja kereta api Indonesia pada 28 September 1945.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin. Kebakaran menghanguskan 3 rumah di Jalan Bali Gang Binaan RT 09 Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Senin 27 September 2006 pada pukul 12.45 WITA. Kebakaran terjadi saat setelah warga selesai melaksanakan sholat zuhur.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Kota Banjarmasin. Tim selam gabungan yang terdiri atas Basarnas TNI Angkatan Laut dari potensi SAR kembali menemukan dan mengevakuasi 5 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Senin 28 September 2026. Kelima jenazah tersebut ditemukan saat operasi pencarian dan pertolongan berlangsung di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Sekian Info Pro 2 bersama Geisa.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Produ di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue nggak mungkin cuma sendirian, teman Produ, karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Okay. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Produ. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW.
1: Terima kasih,
0: ya.
1: Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener
0: kerasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang, aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak kerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus, apa, menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow,
1: yeah?
0: Yeah. Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, bener.
0: Iya sih? Kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya?
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Gitu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi, apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena ada dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia, ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Oke. Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya.
0: Masih kayak aduh nih orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu enggak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me, tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh.
0: Oke.
1: Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh dia kan ya.
1: Oke.
0: Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya seru, jadi seru. Bahan liputan ya berjalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggep fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang
0: apa
1: kayak,
0: nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya? Aku tuh kayak apa ya? Mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious teman-teman aku yang manis.
0: Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia. Buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia, kira-kira seputar apapun boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia. Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti
1: sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes,
0: oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while lah kamu berarti enggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira gimana perasaannya sih ya?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri, Kak.
0: Oh, serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke. Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah,
1: puji Tuhan.
0: Aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih Kak.
0: Oh, gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya?
1: Yeah? Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh.
0: Yeah,
1: kitanya
0: yeah,
1: gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Oh iya iya iya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku kan. Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke,
1: okay,
0: oke. Okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 masing, apa? 3 demo lagu.
0: 3
1: gitu.
0: Demo lagu.
1: Dan udah disesuaikan sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Oh, jadi karena itu.
1: Iya,
0: iya, iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latih on the spot dan latihan on the spot, terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Ya?
1: Oh, itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. Keren keren keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan Kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik, ini udah pasti viral.
0: Oh, iya,
1: gak mau gitu,
0: iya.
1: Karena
0: okay.
1: Emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh apa ya, komposer ternama, yes, ya bisa dibilang, yes, gitu. Yes. Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak mendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh iya. Yeah?
1: Kakak tahu lagunya gitu. Iya. Jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku kayaknya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, okay. Tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cie?
1: Oke, okay. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas Revenance itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering ngonten kan, yeah, kak?
0: Mm-hmm.
1: Dan karena aku sering ngonten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu, suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul.
1: Nah di lagu masalahnya ini juga sama.
0: Oke. Okay.
1: Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga.
0: Oke. Okay.
1: Dan aku bisa
0: best banget.
1: Best. Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak, aduh ini ranah aku banget.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Gokil. Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Oke. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon terus juga orang yang mengulangi kesalahan yang berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah kalau menurut Cia lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi
1: gamon. Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, okay, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kalau gitu this is Felicia teman produser dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Berdua Music Live Chat dan masih bersama Felicia. Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagu Teman Berdua itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatan kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh. Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Menurut aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya, kalau aku sendiri, there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik, masalahnya.
0: Masalahnya. Kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah. Gitu.
0: Jadi buat kamu nih Teman Berdua yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya? Tergantung sih,
0: tergantung.
1: Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Gitu. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya. Kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu enggak sih kak, pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphone yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku enggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku enggak sadar sampai Kak Amga tuh notice, terus dia kayak kamu headphone-nya delay gak sih? Coba nyanyi bagian ini. Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat
0: miss
1: mulu
0: ya?
1: Terus kayak kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus pas dicek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Berdua dan juga Felicia sudah nanya ke YouTube RRI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Yang paling yang wah, Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone With You.
0: Alone With You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vocal riff and runs-nya Kak Afgan di situ dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Okay, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget tau Kak.
0: Okay.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak riff and runs dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan riff and runs-nya dia and I think she's a genius.
0: Gila Ziva,
1: yes, I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama
0: Kak Ziva. Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa?
1: Yes.
0: Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau? Karena, gimana ya, aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh. Tori Kelly tuh. Dan apa ya, tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh. Kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu.
0: Okay. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time semoga kamu bisa dapet ya.
1: Datang dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin Ariana lagi nonton MLC ya. Okay, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya reference dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Segila itu. Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Mariah Carey, wow gitu kan. Dan aku belajar Van Rans tuh step by step. Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak, aku bisa nih ngikutin Van Rans, aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Van Rans gitu, belum bisa. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku, khasnya aku Van Rans itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Van Rans-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Van Rans tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya?
0: Oh iya, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
0: Nah lo gimana coba
1: tuh? Gimana? Aku juga awalnya kayak, aduh gila ini gimana Riven Rans-nya? Tapi belajarnya tuh step by step kak, jadi kayak gitu, baru abis itu next step baru baru digabungin, jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan, each note step by step baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan mau latihan ya. Gitu, terus juga, ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempet nanya kalau gak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya. Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan gimana manage waktunya gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini. Udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba
0: harus
1: gitu.
0: Harus GC tuh.
1: GC, yoi.
0: Ada yang gak tau gak GC nih?
1: GC.
0: Takutnya ada yang gak tau nih GC apaan nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih. Cia, ada Lara nih yang bertanya. Kalian selamat malam, Kak. Katanya pernah gak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang gak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus nih.
1: Wow, mau nangis aku bajunya.
0: Luar biasa,
1: terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya. Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi

0: keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih.
1: Oke. Okay.
0: Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
1: Amin.
0: Amin. Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa.
1: Oke.
0: Okay. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana. Personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih? Atau apa gimana? Terlalu over kah? Terlalu gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me gitu.
1: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating gak sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu gak sih?
0: Renungan.
1: Renungan, apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
0: Betul.
1: Harus. Oke, itu tadi, ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
0: Makasih.
1: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
0: Terima kasih.
1: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
0: Thank you. Felicia sudah nonton.
1: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
0: Masalahnya, sorry.
1: Kok jadi makanya? Masalahnya. Ini kapan?
0: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
1: Oh, jam 8 malam? Kenapa tuh?
0: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu kak.
1: Jam-jam sore?
0: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
1: Wah,
0: jam 5.
1: Wah gila, sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
0: Benar-benar.
1: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
0: Jam-jam rawan, yoi.
1: Jujur.
0: Overthinkingnya mulai di
1: situ. Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
0: Iya.
1: Kalau bisa udah tidur tuh.
0: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
1: Wah,
0: banget itu.
1: Kacau.
0: Nah, itu udah kacau sih itu.
1: Ini kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
0: Betul.
1: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produ seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
0: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produ di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
1: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All The SP ya.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
0: Betul.
1: Kali ya.
0: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu Masalahnya boleh.
1: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
0: Yes, ya kan? Kadang tuh karena sering kayak udah ngerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya
1: bener.
0: Gue masih gamon deh gitu.
1: Bener. Kalau kata orang sekarang, ke-triggernya sering ya.
0: Ke-trigger, betul.
1: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
0: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
1: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
0: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
1: Oke.
0: Terus kalau di TikTok itu Cia

0: kayak siapa ya gitu.
1: Siapa ya? Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
0: Yes.
1: So, Ellen Negeri Sandaru pamit and juga
0: Felicia pamit.
1: And bye-bye teman Produ.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim, I'm proud of it, I'm Pajar Masin. Teman terbaik kamu masih bareng Gaisa. Dan ternyata ada siapa nih ya?
1: Ada aku, ada Linda, teman proud dua ya.
0: Iya.
1: Yang pastinya nemenin kamu malam hari ini bareng sama Gaisa.
0: Betul banget.
1: Kita lagi di segmen apa nih?
0: Di jam 9 ini ya teman-teman. Kita masuk ke obrolan komunitas nih teman-teman.
1: Oke, community talk ya.
0: Yes, community talk.
1: Bahasa kerennya.
0: Yes.
1: Tapi kamu pernah ikutan komunitas gak?
0: Sejujurnya belum pernah.
1: Oke. Tapi aku punya banyak teman-teman komunitas nih.
0: Oh.
1: Jadi kan ada juga tuh sempat yang curhat tuh.
0: Apa
1: kalian curcol kali ya buat
0: yes,
1: gimmick
0: betul.
1: Nih bridging-nya teman pro dua ya. Kok dikasih tahu gitu. Jadi nih teman aku ini kan saking sibuknya nih ya. Ya, tapi masih sibukan presiden lah ya.
0: Iya.
1: Jauh-jauh.
0: Beda-beda.
1: Jadi kembali ke konteks kita masalahnya.
0: Iya. Komunitasnya yang tiba-tiba ke presiden.
1: Ya, teman pro dua ya, saking sibuknya akhirnya tuh dia nih beberapa
0: kali.
1: Bulan ini lah tepatnya gitu ya. Akhirnya tuh jarang
0: ikut
1: hadir.
0: Komunitas gitu.
1: Ibarat kata tuh kopdar lah ya. Intinya jarang gabung lah untuk menghadiri acara-acara komunitas.
0: Mungkin
1: tapi
0: karena
1: aktif. Aktif bayar kas.
0: Oh aktif. Beda. Makanya kok tadi katanya
1: gak aktif
0: gitu ya. Tiba-tiba aktif. Ternyata
1: belum,
0: aktif bayar kas.
1: Saya dulu ya. Jadi tetap aktif bayar kas. Artinya maksudnya dia tetap ada kok, tergabung kok gitu.
0: Dalam komunitas itu.
1: Betul banget.
0: Walaupun tapi kehadirannya
1: ada.
0: Iya.
1: Nah, jadi kan nih katanya lagi liburan nih.
0: Aha.
1: Maksudnya aktivitas kesibukannya udah menurun lah ya gitu. Udah bisa lagi lah untuk main-main ke komunitasnya. Tapi katanya kok ada perasaan kayak gugup,
0: awkward gitu ya. Untuk memulai lagi gitu
1: iya,
0: pastinya.
1: Bener. Padahal kan sebenarnya ya udah komunitas, apalagi punya satu hobi yang sama.
0: Betul.
1: Gabung sih gabung aja.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget.
1: Tapi karena teman aku ini introvert gitu.
0: Introvert
1: ya.
0: Introvert mentok ya.
1: Iya mentok banget tuh sampai kejedot. Jadi akhirnya tuh kayak gimana ya gitu, maksudnya kayak itu tadi kamu bilang kayak takut awkward gitu
0: ya,
1: terus
0: betul.
1: Harus nyapa atau gimana dulu
0: betul.
1: Nih gitu.
0: Nah, berarti
1: mungkin kita perlu kasih
0: beberapa tips gitu yes,
1: ya.
0: Betul banget. Buat orang yang udah lama gak join komunitasnya tiba-tiba join lagi tuh.
1: Betul.
0: Ya teman-teman.
1: Oke, jadi pengen tahu kira-kira atau mungkin sepengalaman juga nih teman Pro 2. Ya udah, kamu merapat dengerin terus di Community Talk malam hari ini.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sembilan Pradua Radio Bacar Masin, teman terbaik kamu nih teman Pradua.
1: Jadi gimana nih?
0: Jadi gimana
1: aku harusnya
0: tuh
1: saran ke teman aku nih. Nah, ketika dia bisa hadir lagi gitu, tapi kayak gak canggung. Karena aku bisa sih ngerasain kayak teman aku, karena aku introvert mentok juga kan.
0: Mentok juga iya.
1: Sampai kejedot gitu.
0: Emang
1: ya.
0: Emang introvert kak?
1: Kayak... Iya bener. Kecuali sama kamu. Beda vibesnya udah ya tuh Pradua. Biar dia tuh kayak enak gitu. Karena aku bisa membayangkan, ngerasain gitu kayak. Ketika ada nih kumpul nih gitu kan kayak
0: tiba-tiba kita mau cici gitu. Masuk gitu ya.
1: Ay, pasti kan disapa teman-teman kan kayak ayo kamu nih lama nih gak ketemu ini.
0: Iya.
1: Terus kayak tapi iya nih ada kesibukan nih.
0: Tapi kayak, itu salah itu satunya gitu. Enggak sih tipsnya untuk betul. Reach out lagi, re-entry lagi atau kayak menyapa pelan-pelan lah anggapannya gitu ya. Kayak kembali kayak hai gitu. Kan kayak supaya orang-orang tuh enggak kaget tiba-tiba kita ikut kegiatan gitu kayak aku lo mau balik lagi ke dalam situ tapi nggak usah dibilang gitu.
1: Iya bener-bener daripada kan harus kayak datang tiba-tiba duduk siapa nih kayak nggak gitu kan
0: dia gitu ya. Introvert banget ya kayak Gaisa Bahari
1: Bahari gitu ya Bahari banget Bahari, gitu Bahari Gaisa jadi say hi dulu nggak apa-apa gitu ya
0: jangan langsung dominasi percakapan sih kayak kita amati dulu sekarang tuh ngomongin apa sih kan pastinya setelah beberapa bulan tuh pastinya kita kekurangan kayak, info nggak sih
1: belum update lah ya apa aja nih pembahasannya gitu jadi boleh jadi nih teman Pradua nih paling nggak tuh say hi dulu nih ya atau enggak pakai jalur ini sih jalur orda lagi enggak maksudnya tuh
0: jalur
1: kayak
0: teman-teman
1: iya pasti kan biasanya tuh dalam satu komunitas tuh walaupun enggak geng-gengan ya atau enggak gap-gapan kayak gitu tapi kan biasanya tuh ada tuh
0: yang kita akrab iya
1: benar misalnya nih aku sama Gaisa satu komunitas gitu ya komunitas motor gede
0: misalnya Harley Davidson nih
1: jadi kayak aku tuh lama banget nih ketemu paling enggak aku ngechat kali ya sama kamu ya gitu kayak
0: apa kabar?
1: Nih apa aja nih perkembangan komunitas
0: betul banget.
1: Nih gitu,
0: supaya kita bisa nyambung lebih tepatnya.
1: Bener, paling nggak tuh ada prepare.
0: Betul banget.
1: Setuju. Jadi sebelum hey bisa dulu nih ngechat
0: dulu. Di prepare ini ya.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Tidur, tidur.
1: Belum tidur?
0: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
1: Pikiran apa sih?
0: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semualah.
1: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
0: Iya ya.
1: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 9,4 Pro 2 RRI Banjarmasin, teman-teman kamu.
1: Oke, jadi kita udah kasih 2 tips ya. Jadi prepare buat ngupdate dulu lah ya dulu sama orang yang mungkin lebih aktif ketika sering hadir, dan kebetulan itu mungkin teman sekomunitas kita yang lebih intens lah ya.
0: Betul.
1: Komunikasinya mungkin gitu. Terus yang kedua udah tahu nih pembahasannya apa gitu. Ketika hadir lagi bisa say hi dulu nih.
0: Say hi, jangan tiba-tiba ngobrol.
1: Jangan juga kayak oh iya bener sih itu kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini. Aduh,
0: kan kamu belum tahu. Iya betul.
1: Nah itu dia.
0: Nah selanjutnya nih apa
1: lagi nih kira-kira nih?
0: Katanya itu tuh Anda cukup menyapa santai aja dan jujur kalau misalkan tanpa perlu memberikan alasan pribadi yang terlalu mendalam. Mungkin kayak lebih cerita, aku sibuk ini, enggak usah sedetail itu mungkin ya.
1: Cuman bilang kayak, lagi sibuk banget nih kemarin, sorry ya.
0: Sorry ya, enggak tapi enggak
1: dulu. Tapi kayak udah enough aja gitu
0: udah ya. Udah enough aja, enggak usah terlalu oversharing.
1: Betul, terus gimana lagi kira-kira nih?
0: Apa tuh, mungkin bisa... Oh iya nih betul nih, bisa ditawarkan bantuan ringan bisa ya teman-teman untuk memecahkan kecanggungan dalam yang terjadi saat itu juga.
1: Oke, okay. Misal mungkin kayak gini nih ya, lagi kopdar nih ceritanya.
0: Kopdar, kopdar.
1: Taunya itu doang ya. Lagi enggak lagi nongki lah, yeah, nongki gitu kan. Baru datang nih mungkin kan sudah say hi gitu. Belum mesen ceritanya.
0: Belum mesen.
1: Mungkin ada teman lagi nih yang lagi
0: baru datang juga.
1: Belum nasib, kita sekali ini ya gitu,
0: bareng-bareng ya
1: gitu.
0: Ayo, kita tapi kamu yang bayar ya.
1: Enggak gitu ya, itu agak ngelunjak tahun 2 ya. Jadi kayak gimana ya, maksudnya tuh kayak
0: mencairkan suasana
1: aja, gitu,
0: iya.
1: Ngalir aja gitu, gak usah terlalu yang gugup banget gimana. Tapi kalau memang gak bisa kayak gitu, kayaknya mungkin udah hampir semuanya udah terisi gitu kayak makanan minumannya aksinya gitu.
0: Mungkin ya bisa yang gitu. Lain
1: Mungkin kayak dengerin dulu bahas apa nih gitu.
0: Apa next project dari kegiatan tersebut juga bisa
1: betul.
0: Jadi
1: ya wajar aja sih kan gitu, maksudnya kita dengerin dulu gitu. Mungkin lagi bahas apa pertama, terus kedua juga mungkin mau ada rencana komunitas kedepannya. Kegiatan apa lagi nih gitu kan, sambil dengerin sesekalinya
0: nimbrung okay. Juga
1: iya bener, tapi jangan yang over.
0: Iya bener. Jangan kayak kita ya ketuanya, jangan
1: gak usah gitu, gak usah terlalu diaku-akuin gak usah ya.

0: Selama Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim, FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Oke, jadi apa lagi nih? Gimana lagi nih? Kalau udah nih ya, untuk udah bisa membaur nih.
0: Yes.
1: Pasti walaupun ada kayak hening-heningnya nih, malaikat lewat nih. Kayak gitu-gitu tuh, biasanya tuh. Gimana lagi nih biar tetap
0: canggung
1: bisa,
0: gitu ya.
1: Biar tetap bisa lanjut gitu lah. Apalagi nih kira-kira
0: mungkin
1: selain enggak pakai absen, enggak ya maksudnya.
0: Enggak dong.
1: Ya.
0: Mungkin bisa ini nih kayak apa? Bercerita kayak kenapa
1: apa gimana?
0: Kayak mungkin bisa cerita kenapa bisa kembali lagi mungkin atau masih pengen meneruskan gitu teman-teman ke komunitas itu tuh kenapa sih awalnya kita bisa masuk terus balik lagi tuh ternyata emang kita tuh sevisi semisi loh makanya aku tuh balik lagi gitu.
1: Mungkin bisa sharing cerita
0: nggak
1: sih gitu
0: ya,
1: mungkin ketika memang bahasannya udah nih memang nggak lagi bahas kegiatan,
0: lagi santai ya,
1: lagi bahas chill. Yang iya bener lagi chill aja gitu karena di sini konteksnya adalah cara beradaptasi kembali setelah lama enggak hadir lagi
0: enggak
1: komunitas
0: hadir lagi,
1: dan
0: banget.
1: Komunitas ini lebih ke komunitas hobi aja.
0: Betul.
1: Ya gitu, bukan yang komunitas organisasi yang profesional banget tuh enggak ya. Jadi kita arahnya kali ini memang ke komunitas hobi gitu ya, memang ya buat nyalurin hobi aja.
0: Nyalurin hobi aja dan kita memang sevisi misi aja dalam komunitas itu daripada mengisi waktu luang lebih.
1: Betul,
0: tepatnya.
1: Banget. Terus menjalin relasi juga.
0: Betul.
1: Gitu sih sebenarnya teman Pro 2. Jadi enggak apa-apa deh gitu, enggak usah yang gugup-gugup banget.
0: Santai
1: gitu.
0: Santai aja.
1: Ngalir aja gitu loh teman Pro 2 gitu. Obrolin aja gitu. Atau kalau enggak ada lagi di bahan pembahasan gitu, ya udah deh cek di TikTok gitu. Tanya AI.
0: Aku bahas apa ya habis ini?
1: Apa ya? Gitu kira-kira.
0: Tapi promnya bener ya di AI itu.
1: Ya bener itu, jangan sampai salah ya. Karena itu ngaruh banget.
0: Iya.
1: Aku bertindak sebagai anggota komunitas yang
0: bla bla bla bla.
1: Pakum gitu. Dan hadir lagi, gimana cara aku?
0: Gitu. Berbaur gitu ya.
1: Bener. Bisa tuh contoh tuh. Pas kerjain. First person shooter mode, we turning your song to a funeral. To the just say they want office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had it locked, but I knew the code. A lot of debate in my numero, not the three, not the two, I'm the UNO.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbaik kami.

0: sharing tipis-tipis tadi tentang
1: tips-tips tadi? Komunitas. Kalau kalian yang mau balik lagi nih ke komunitas setelah beberapa lama ada kesibukan ya teman-teman. Balik
0: jadi
1: lagi.
0: Akhirnya bisa gabung lagi, bisa aktif lagi gitu ya di komunitasnya gitu. Oke deh, setelah ini jangan kemana-mana. Pastinya ini adalah acara yang kamu tunggu-tunggu banget. Apalagi ini seru banget bareng sama Linda dan Gaisa. Aduh heboh banget.
1: Ini kesukaan orang-orang.
0: Gitu. Jangan gak usah.
1: Gaisa.
0: Ya sudah saya saja berbicara. Biar Anda tidak salah ngetiknya.
1: Oke,
0: thank you banget. Tetap setia terus di Pro RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Habis ini kamu langsung gabung ke TikTok. Karena kita opennya di TikTok.
1: Betul.

0: favoritmu diputar. Request Time di Pradua. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pradua Banjarmasin.
1: Pradua jaga malam. Jangan galau malam-malam.
0: Pradua FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman-teman Proyek 2, selamat malam. Ada Linda dan Gaisa nemenin kamu malam hari ini.
1: Betul banget.
0: Mungkin pada nanya nih ya, kok berdua? Iyalah. Spesial banget buat temenin akhir bulan kalian ya. Kita biar kita senasib dan sebahagia mungkin.
2: Iya, menemani malam Senin ya. Setelah tadi lelah.
0: Selasa, Bu.
2: Bukan, maksudnya Senin malam. Senin malam setelah upacara ya. Teman-teman.
0: Emang kalau banyak jerbunya gini tetap upacara?
2: Tetap dong, apalagi kan yang bekerja.
0: Oke, kita lanjutkan aja ya. Agak-agak pinggir-pinggir kali ini, kalau yang ini bukan jurang ya. Oke, lanjut, silakan yang mau request lagu favoritnya Indonesia Internasional bisa langsung gabung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Karena kita open di TikTok dulu nih. Ini udah banyak banget yang gabung ya.
2: Dan udah ada beberapa yang request.
0: Betul, seperti yang pertama ada Noh ya yang request lagunya.
2: Gak gitu dong, Noh ya.
0: Dibacanya Noh katanya.
2: Oh gitu kah, Noh.
0: Noh tolong jelaskan.
2: Noh, jelaskan.
0: Karena aku udah nanya sih kemarin. Iya. Ini dibacanya Noh apa Noeh kataku.
2: Terus
0: Noh, katanya
2: Noh gitu.
0: Tapi harus kayak Noh. Noh
2: gitu. Terus ada Maca nih katanya, halo Harga Margi ya. Halo.
0: Bener. Terus nih Noh requestnya lagu Fabio Asar Rumah Singgah ya. Ada Kimpul juga tadi. Terus ada Hara dulu nih. Dari Hara. My Sis ya.
2: Hara apa tuh?
0: Hara. Ada tapi nyata udah masuk belum sih?
2: Aneh,
0: kayaknya
2: tapi nyata kita
0: belum
2: cari
0: ya?
2: Belum.
0: Enggak, Anda tuh belum diubah.
2: Ini udah diubah kan?
0: Penyanyi Bu, penyanyi bukan judul.
2: Judulnya kan Aneh Tapi Nyata.
0: Enggak ada ya?
2: Enggak ada, siapa tadi? Hara.
0: Hara berarti Celah Hati boleh, Jurus Jitu juga boleh. Terserah hati Anda aja milih mau yang mana.
2: Kok ada Harry Style?
0: Bukan Hari, tapi Hara.
2: Hara. Hara, Hara. Kita
0: udah balik dari tadi ya.
2: Nih, yang mana nih?
0: Celah Hati deh, Celah Hati.
2: Oke, okay, next.
0: Oke okay deh, nanti kita bacain lagi selanjutnya ya. Kita dengerin dua lagu dulu, galau dulu. Abis itu kita ke era-era Butterfly.
2: Butterfly.

0: 9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, selanjutnya nih ada apa nih? Ada Still on 7, hari bersamanya yang direquest sama Males Komen, Maco.
1: Apa tuh requestnya tuh?
0: Ya, tadi sudah disebutin.
1: Hari bersamanya, oke. Okay.
0: Emang gitu lagunya? Kan?
1: Enggak gitu. Terus laras nih yang
0: iya.
1: Kacamata.
0: Aku lepas kacamata, nggak tahu lupa naruhin mana.
1: Oke deh, karena mungkin karena ini gelap ya.
0: Iya, gelap lupa naruhnya, langsung aja kita puterin dua lagu ini, teman-teman.

0: 95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin. Teman terbaik kamu. Santai dulu ya, aku mau buat Indomie goreng dulu.
1: Eh bisa gak? Gak usah sebut-sebut merek. Kecuali kami jadi BA-nya ya. Oke. Oke, okay, lanjut nih. Kita ke requestan Maha Benarnya Salma.
0: Siapa
1: ya?
0: Tuh yang request?
1: Kimpul sih biasanya ya. Ya.
0: Oke, okay, lanjut. Ku tunggu kabarmu mau di Ayunda.
1: Oke, okay, darinya Nang Boy ya?
0: Iya, Nang Boy udah mau.
1: Benar ya sih? Iya, betul. Oke, okay, kita puterin dua lagu dulu ya. Hai, ada Dustin juga. Selamat malam, ada Herman juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Ada maafin ya. Maafin ya, ada tragedi sedikit aja sih.
0: Salah siapa tuh?
1: Enggak apa-apa sih ya. Jangan gitu salah dong. Benar itu hal yang wajar, tapi walaupun agak pengen ngegeplok
0: gitu. Jangan gitu.
1: Enggak deh, bercanda ya. Selanjutnya maaf ya. Nih. Silakan gabung lagi ya ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin, sebelumnya 6,7 tap-tapnya, terima kasih banget. Kita semangat lagi untuk 10.000 tap-tap
0: vlognya. Yes, ya. Yes, betul banget.
1: Semoga
0: kembali apa? Deh.
1: Gimana gitu ya. Oke deh, kita lanjut aja ya. Ada tas mudah pipa yang request
0: Ice Ki nih di TikTok.
1: Oh iya benar. Terus ada juga dari Ria yang selalu setia ngetap-tapin love-nya. Terima kasih ya. Terima kasih Alisa juga, Kimpul juga ya.
0: Yes. Yang dan udah, terima kasih Hian ya udah.
1: Iya benar. Thank you banget loh ya. Semoga makin banyak rezekinya kita dengerin dua lagu dulu.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Oke, lanjut kita ke requestannya Dustin. Ada Koliak lewat lagunya Po.
0: Terus ada juga siapa tadi?
1: Oteh, apa tadi namanya?
0: Out.
1: Di sini aja biar enggak goyang gitu.
0: Iya lagi, iya.
1: Otar
0: yang request.
1: Otar yang request lagunya Kupu-kupu Malam by Noah. Terus juga ada Yan yang request lagunya Ed Sheeran, lagunya Perfect.

0: 9,5 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Butuh PA enggak sih?
1: Ya, terima kasih ya.
0: Terima kasih dulu ya.
1: Karena seleksinya agak berat sama aku nih. Oke, kita lanjut ke requestannya.
0: Yan.
1: Yan ya, yang request lagunya Ed Sheeran
0: Perfect. Kayak kami.
1: Silakan.
0: Perfect.
1: Yang mau request lagi. Ah, gimana?
0: Baru ngomong. Baru ngomong.
1: Oke, ini ada lagu dari requestan darinya. Aduh,
0: berbinar tuh, berbinar.
1: Dari yang paling bawah banget dulu nih.
0: Iya kan, berbinar tuh ada. Haha.
1: Oke.
0: Langsung aja ya kita puterin dua lagu ini, teman Pro 2.

0: 92,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin.
1: Dua lagu terakhir yang di request sama
0: Say Yes to Heaven. Ini siapa nih yang request?
1: Ada Miss Underscore Trait ya.
0: Trait ya.
1: Yang request lagunya Say Yes
0: to Heaven dari Salah, aduh, aduh blunder lagi.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Jadi penyanyi

0: Seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk. Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat.

Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana antara lain, surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih dari 3 hari, kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Kemudian radio ataupun handphone berupa radio ataupun ponsel beserta baterai, charger atau power bank yang tujuannya untuk memantau informasi seputar bencana secara real time. Perlengkapan mandi, masker atau alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor dan tercemar, peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat, uang tunai secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih dari 3 hari, dan yang terakhir adalah alat bantu penerangan, seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya. Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung.

0: Tidur, tidur.
1: Belum tidur?
0: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
1: Pikiran apa sih?
0: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
1: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
0: Iya ya.
1: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.

bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are. Pro 2 FM, just music.

0: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
5: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
4: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
5: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
4: Ya, karena gampang kan?
5: Ya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
4: Iya juga ya.
5: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
4: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
5: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duit mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

teman-teman Pro 2 yang di sini, kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 28 September 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kembali lagi besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Linda dan Gaisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman Pro 2 dimana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 29 September 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's? Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Selamat pagi teman-teman. Ada teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.

0: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman yang bertemu Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari rido.id untuk kabaran Banjarmasin. Tim Opsional Unit Reskrim Polsek Banjarmasin tengah menggelar patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan pada Senin dini hari 28 September 2026. Penyisiran yang dimulai sekitar pukul 3 dini hari ini difokuskan pada sejumlah titik rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli ini dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah, Ibda Rehan Fahri Prima Finsyah. Petugas menyasar kawasan pertokoan, pemukiman penduduk, tempat berkumpulnya remaja, hingga jalur yang kerap dijadikan arena balap liar dan aksi premanisme.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari rido.id untuk KBRN Banjarmasin. Kebakaran menghanguskan 3 rumah di Jalan Bali, Gang Binaan RT 09, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Senin 27 September 2026, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran terjadi sesaat setelah warga selesai melaksanakan sholat zuhur. Api dengan cepat membesar hingga membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah. 3 bangunan yang terdampak masing-masing rumah milik Syamsul Bahari, Haji Hajarisma, serta 1 rumah sewaan milik Haji Muhna.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari rido.id untuk KBRN Banjarmasin. Proses identifikasi jenazah korban KM Virgo Transport 8 menunjukkan perkembangan yang signifikan pada Senin 28 September 2026. Sebanyak 16 jenazah berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification Polda Kalimantan Selatan. Identifikasi terhadap belasan jenazah ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta pencocokan data antemortem dan postmortem. Pemeriksaan dilakukan melalui pencocokan data primer dan sekunder ciri medis, primer dan sekunder gigi, serta properti korban. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini

0: dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Radio FM, teman kami, teman-teman Pro 2, selamat pagi dan semangat pagi di 95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Bareng Edo Dispada, bareng Edo Dispada, selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, Selasa 29 Oktober, September dong, kok udah maju 1 bulan, 29 September 2026 teman Pro 2 ya. Selamat pagi dan semangat pagi, semoga sehat walafiat. Aku nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan sajian informasi terbaru dan juga sharing-sharing ya di pagi hari ini. Dan selamat pagi juga buat teman Prado yang udah ikut gabung di tuningannya 95,2 FM untuk sambil mendengarkan lagu-lagu favorit kamu. Dan tentunya untuk 60 menit ke depan aku bakal sharing beberapa hal terkait health life maupun juga lifestyle sambil juga menemani pagi Selasa produktifnya ya teman Prado.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Really good feat. Mat, apa Pak De?
3: Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
3: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak De.
3: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
4: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

Ipred FM, teman-teman pegang tahun Pro 2 masih berada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita sharing ya untuk kesehatan usus yang memang gak cuma berkaitan dengan kelancaran buang air besar. Di dalam saluran pencernaan tuh terdapat triliunan mikroorganisme yang membentuk mikrobioma usus dan berperan dalam berbagai fungsi tubuh ya teman-teman Pro 2. Sebagian antaranya merupakan bakteri baik yang membantu proses pencernaan, menjaga keragaman mikrobioma, serta mendukung perlindungan lapisan usus. Nah, pola makan dan gaya hidup sehari-hari ini bisa mempengaruhi keseimbangan mikroorganisme tersebut. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan jumlah dan keberagaman bakteri baik di dalam usus teman-teman Pro 2 ya. Dan yang pertama bisa dengan coba rutin makan yogurt. Karena yogurt merupakan salah satu makanan yang dapat membantu mendukung kesehatan mikrobioma usus ya. Proses fermentasi susu ini menghasilkan mikroorganisme seperti Lactobacillus dan berbagai strain bakteri lainnya. Kamu bisa pilih yogurt yang mengandung kultur hidup atau live culture dan tidak memiliki terlalu banyak gula tambahan. Yogurt juga dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Buat orang yang mengalami intoleransi laktosa, yogurt juga bisa menjadi pilihan, yang mana proses fermentasi ini bisa mengurangi sebagian kandungan laktosa di dalam susu sehingga lebih mudah ditoleransi oleh sebagian orang ya.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Acep, ya ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
1: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cum?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
1: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Pro FM, teman-teman pegang tahun Pro 2 masih bareng Edo di 95.7 FM, Pro 2 RI Banjarmasin, ngobrolnya seputar meningkatkan bakteri baik ya demi menjaga kesehatan usus. Selain rutin makan yogurt, kamu juga bisa coba perbanyak makanan kaya serat. Karena serat sebagai salah satu sumber makanan penting buat bakteri baik di dalam usus ya. Asupan serat yang cukup juga bisa membantu menjaga keragaman mikrobioma. Sumber serat bisa didapatkan dari berbagai jenis makanan ya, seperti sayuran berdaun hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, oats, serta biji-bijian utuh. Nah, usahakan mengonsumsi beragam sumber serat dan gak cuma mengandalkan satu jenis makanan. Keragaman makanan juga dapat membantu mendukung keragaman mikroorganisme di dalam usus teman Pro 2. Tapi, kalau sebelumnya jarang mengonsumsi serat, sebaiknya tingkatkan asupannya secara bertahap ya. Penambahan serat secara tiba-tiba pun juga bisa menyebabkan perut kembung atau lebih banyak gas teman Pro 2.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2. Program request.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
5: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Di Prode FM, teman-teman pegang utama Prode FM masih berengat dong ngobrolin beberapa cara untuk meningkatkan bakteri baik demi menjaga kesehatan usus ya. Selain memang memperbanyak makanan kaya serat, kamu juga bisa coba untuk mencukupi kebutuhan air ya. Meningkatkan konsumsi serat juga perlu diimbangi dengan asupan cairan yang cukup. Melansir VN Express, air membantu proses pencernaan dan membuat feses tetap lebih lunak sehingga lebih mudah dikeluarkan. Sebaliknya, konsumsi banyak serat tanpa diimbangi cairan yang cukup ini bisa membuat feses menjadi kering dan keras ya. Kondisi ini juga bisa memicu kembung atau membuat buang air besar terasa lebih sulit. Coba memenuhi kebutuhan cairan sepanjang hari dan jangan menunggu sampai merasa sangat haus ya buat minum, teman-teman.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
4: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
3: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
4: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
3: Ya, karena gampang kan?
4: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
3: Iya juga ya.
4: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
3: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
4: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Prada FM, teman-teman Prada 2 masih berada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Terakhir ya, batasi makanan ultra proses nih teman-teman Prada 2 agar bisa meningkatkan bakteri baik demi menjaga kesehatan usus. Keep tuning karena setelah ini aku bakal sharing beberapa info lokal terbaru di Spada. Selamat pagi teman-teman Prada 2.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
3: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
2: Mantap. Sebulannya berapa?
3: 30 hari.
4: Intermezzo.
5: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
6: Emang kenapa lagi?
5: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
6: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
5: Ya, harus gitu kan?
6: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
5: Jadi, selesain aja dulu nih.
6: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
7: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget.

0: kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pada selamat pagi teman Pro 2.
3: Di Pro 2 FM, teman baik teman Pro 2 masih berani ada di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Sekarang saatnya kita update untuk beberapa info terbaru lokal teman Pro 2. Salah satunya kabar dari tim Opsional Unit Reskrim Polsek Banjarmasin yang sedang menggelar patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan pada Senin dini hari 28 September 2026. Penyisiran yang dimulai sekitar pukul 3 dini hari ini difokuskan pada sejumlah titik rawan, gangguan keamanan, dan ketertiban masyarakat. Patroli ini juga dipimpin langsung oleh Kadit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah, Ibda Raihan Fakhri Prima Finsyah. Petugas menyasar kawasan pertokoan, permukiman penduduk, tempat berkumpulnya remaja, hingga jalur yang bisa dijadikan arena balap liar dan aksi premanisme ya. Langkah preventif ini juga dilakukan guna memastikan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Banjarmasin Tengah tetap aman dan kondusif. Selain mengantisipasi kejahatan 3C, curat, curas, dan curanmor, petugas turut menindak potensi peredaran minuman keras, narkoba, serta kepemilikan senjata tajam. Patroli ini juga difokuskan untuk mencegah potensi tawuran remaja, aksi balap liar, dan kejahatan jalanan lainnya yang meresahkan warga. Kabarnya melalui pengetahuan patroli ini, kepolisian berharap dapat memberikan rasa aman sekaligus mempersempit ruang gerak aktivitas yang meresahkan.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2. Program

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Maksudnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Prado FM, teman-teman bergabung sama Prado. Sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini, dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan bakal cerah untuk wilayah Tanah Laut, Banjar, dan juga Kota Banjarbaru. Sementara bakal terjadi, diperkirakan udara kabur di wilayah Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, Balangan, dan juga Kota Banjarmasin. Sementara sisanya tahun Pro 2 antisipasi bakal terjadi kabut asap untuk wilayah Tabalong, Hulus, dan juga Hulu Sungai Utara. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
4: Males bu, hujan terus soalnya.
3: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
4: Yang pasti bakalan banjir bu.
5: Intermezzo.
6: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

di Pro 2 FM, teman-teman pegang utang Pro 2 dan masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya teman-teman. Dan juga kalau misalkan ngobrolin seputar update beberapa info lokal terbaru, tadi juga ada beberapa updatean dari patroli dini hari juga salah satunya teman-teman Pro 2 yang ini tentu menambah kewaspadaan kita dan juga ketenangan lah dari teman-teman pihak berwajib ya yang melakukan patroli di malam hari. Dan kabar terbaru berikutnya untuk karhutla yang masih terasa ya teman-teman di Banjarmasin di pagi hari ini pun masih berasap ya teman-teman Pro 2, yang mana kebakaran hutan dan lahan ini terus meluas di wilayah Kalimantan Selatan juga ternyata memicu penebalan kabut asap di kota Banjarmasin. Menanggapi kualitas udara yang memburuk dan berisiko tinggi bagi kesehatan, Pemko Banjarmasin pun juga melalui Dinas Pendidikan resmi memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya bagi seluruh jenjang sekolah. Nah, langkah darurat ini juga diambil setelah indeks standar pencemaran udara di kawasan Banjarmasin dan sekitarnya menurut BMKG menunjukkan tingkat kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat, terutama pada pagi hari saat jam berangkat sekolah nih, kayak jam-jam segini ya teman-teman Pro 2. Melalui surat edaran resmi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, sekolah tingkat PAUD hingga SMU diminta beralih ke mode pembelajaran daring atau online ya untuk sementara waktu sampai kondisi udara dinilai aman. Dan juga Kepala SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin, salah satunya Suhrawardi SAG SPD, melalui surat edarannya juga menerapkan kegiatan belajar mengajar siswa-siswinya dialihkan secara penuh ke moda pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah ya, mulai dari 2 minggu yang lalu sampai hari ini. Yang mana dalam surat edaran beliau juga mengimbau para orang tua agar memastikan anak-anak tetap berada di dalam rumah selama PJJ berlangsung dengan membatasi aktivitas luar ruangan, menutup ventilasi rumah, menerapkan protokol kesehatan dan juga menjaga hidrasi serta menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Pemerintah daerah juga Tawang Pro 2 bersama Satgas Penanggulangan Karhutla terus berupaya ya memadamkan titik-titik api di kawasan sekitar guna menekan sebaran kabut asap sembari memantau perkembangan ISPU secara berkala untuk menentukan kapan sekolah tatap muka dapat kembali dibuka. Dan harapannya sih semuanya kembali normal ya Tawang Pro 2, dan juga tentu ini menjadi bukan cuma harapan aku yang lagi siaran pagi hari ini, tapi juga tentunya teman-teman yang pengen beraktivitas kembali di luar ruangan tentunya, apalagi aktivitas kamu yang memang berada di luar ruangan ya untuk kerjaan ataupun juga kegiatan lainnya.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
3: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Ya janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
4: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
5: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
4: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
5: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
4: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
5: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?